0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM? Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Info Sihat di Labuan FM. Makan jagung dengan sederhana.
1: Oh ya kan, wow. Baby mau belajar jagung.
0: Wow, dikasih tahu mah terus. Ini nutrien yang anda boleh dapat. Mari kita cerita dalam Info Sihat hari ini.
1: Yang mana ramai kan suka makan jagung. Dan yang mana nutrien-nutriennya pun banyak. Antaranya adalah membekalkan serat. Yang mana jagung ini sebenarnya mengandungi serat makanan yang baik untuk sistem penghadaman dan membantu memberikan rasa kenyang.
0: Lepas itu.

0: rutin yang dikaitkan dengan kesihatan mata.
1: Dan juga sebenarnya jagung ini juga memberikan tenaga kepada kita tahu, yang mana jagung merupakan sumber karbohidrat yang baik dan juga mengandungi sedikit protein serta lemak yang sihat.
0: Kemudian jagung mempunyai sebatian bioaktif seperti polifenol dan asid ferulik yang mempunyai potensi manfaat untuk kesihatan.
1: Dan jugalah kita orang kata macam mana makan jagung ni untuk dapatkan maksimum nutrien yang ada. Antara cara penyediaannya juga penting sebenarnya, mana lebih baik jika jagung yang direbus ataupun dalam bentuk biji-bijian tu kan, yang sudah dikopek tu, yang mana kurang diproses untuk mendapatkan lebih banyak nutrien semula jadi.
0: Lebih bagus lagi makan jagung yang direbus tu lah kan, berbanding yang sudah diawet dalam tin.
1: Ada juga steam kan, kadang-kadang jagung tu dikopek-kopek, sedap.
0: Lepas tu nutrien utama dalam jagung ini ada karbohidrat.
1: Betul.
0: Boleh tambah tenaga kita.
1: Juga ada protein yang mana membantu pembinaan tisu badan.
0: Lemak yang sihat. Selalu lemak ini yang tak sihat boleh bikin kita gems. Dalam jumlah yang kecil lah lemak sihat.
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul. Dan yang paling penting ini juga serat ni penting. Yang mana yang baik untuk penghadaman kita ni.
0: Vitamin mineral seperti vitamin B, magnesium, fosforus dan juga kalium.
1: Dan juga lutein dan juga zeaxanthin tadilah untuk mata kita kan.
0: Jadi yang tak berapa suka makan jagung. Nah, inilah masanya cari sejadah tu jual di pasaraya.
1: Betul.
0: Kan, dan ditamu ke hujung minggu.
1: Tamu kan. Yang penting kita yang kalau mau lebih jimat, kita rebus ataupun steam sendirilah jagung di rumah. Jadi kita boleh kata aturlah dia punya kata kadar kesihatan ataupun takut overcook kan. Jadi untuk elakkan nutrien tu hilang.
0: Saya suka tu tambahkan sedikit-sedikit je.
1: Sedikit, jangan banyak.
0: Garam dan juga mentega. Oi, macam throwback zaman kecil. Si Aunty yang berjualan di pasar malam. Dadah, sudah si Aunty sekarang ni.
1: Kan, kalau boleh kita calit sedikit lah unsalted butter tu.
0: Unsalted, okay. Jangan kurangkan lah. Kalau kurangkan. Jangan macam dah nyaman ni.
1: Tawar juga kan.
0: Kurangkan penggunaan salted butter. Baiklah, sebentar saja lagi itulah Resana Sini mengambil tempatnya. Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Di mana tu kan?
1: Di Labuan FM.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Wow. Tadi lagu Keindahan Pantai. Betul. Daripada Crystal itu kan. Ya. Terpanggil kita untuk berada di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan sekarang ini. Tetapi sayangnya kita berkonti. Jadi kita jaga dulu.
2: Iya, kita jaga dulu radio kita ni. Kan? Tapi kan baby, saya sempat melihatlah menerusi TikTok yang mana keadaan di sana pun agak meriah. Wow. Dan bila melihat kata akaun salah seorang anggota polis di Labuan ni, iaitu Sarjan Linda kan.
1: Hi Linda, thank you for your update.
2: Tengok sekarang ini, ialah pegawai-pegawai polis kita sedang kata sama-sama lah memeriahkan Hari Sukan Negara. Mereka sedang main bola tampar pantai, tapi ada berbeza sedikit.
1: Bola tamparnya jenis macam mana tu?
2: Bola tamparnya besar.
1: Wow, gems bulat.
2: Ya, betul. Sedang berlangsung sekarang ni. Bang sangat besar lah.
1: Mau pinjam lah. Dapatlah kasih can dulu abang dan kakak polis kita beraksi di Kompleks Sukan Laut Labuan sekarang ini. Betul. Di kawasan Ramsey Point.
2: Yeah.
1: Pastinya meriah. Ramai yang berkumpul di sana, bukan abang dan kakak polis saja.
2: Betul.
1: Tapi warga Labuan menyertai pelbagai aktiviti kecergasan sempena dengan Hari Sukan Negara.
2: Betul. Baiklah baby, kita tadi seperti biasa kita janjikan kepada pendengar kita, kita nak cerita mengenai dengan Tular Sana Sini edisi hari ini 9 Oktober 2026. Apa cerita ni?
1: Aku ingatkan tadi budak sekolah. Tapi dia beranikan diri untuk mencuba. Tinggi cuma 147 cm. Bomba wanita ini diiktiraf paling rendah di dunia.
2: Wow, ini cerita di Amerika Syarikat kan? Yang mana orang kata dengan ketinggian hanya 4 kaki 10 inci, iaitu 147 meter lah, sentimeter lah lebih kurang kan?
1: Terus teringat saya lagu saya Nolan Crystal.
2: Kan 4 kaki ke tu?
1: 10 inci kan 5 kaki.
2: Iaitu Autumn secara rasmi diiktiraf sebagai anggota bomba wanita paling rendah. Kan dia bukan pendek, dia rendah ataupun lebih manis saya cakap tak berapa mau tinggi lah. Pada 18 Januari yang lepas lah. Dan pengiktiraf itu bukan saja menjadi detik membanggakan buat dirinya, malah membuktikan bahawa saiz fizikal bukan penentu kemampuan seorang untuk melakukan pekerjaan yang mencabar.
1: Nama pun cantik oh, Autumn.
2: Awesome.
1: Yang bertugas di sekitar Sand Pit Beach, Florida. Sudah 5 tahun berkhidmat sebagai anggota bomba sebelum menerima pengiktirafan berkenaan. Menurut laporan jenis World Record, semuanya bermula apabila seorang rakan sekerjanya menyedari kemungkinan Autumn ini merupakan anggota wanita yang paling pendek di dunia.
2: Dan mereka kemudian mengikuti prosedur yang ditetapkanlah, termasuk proses pengukuran rasmi bagi mengesahkan kelayakan rekod tersebut.
1: Ini pengalaman paling hebat yang pernah dia lalui. Dan turut menjelaskan bahawa pengiktirafan itu bukan sesuatu yang pernah dibayangkan ketika mula menyertai pasukan bomba. Dia sudah 5 tahun menjadi anggota bomba dan perkara ini pada mulanya sekadar gurauan di balai bomba.
2: Iya, dan sebelum mencuburi bidang tersebut, Autumn sebenarnya pernah bekerja dalam sektor corporate ketika berusia 20-an lah. Tapi beliau akhirnya menyedari bahawa kehidupan di sebalik meja pejabat bukanlah bidang yang sesuai dengan minatnya.
1: Jadi dengan dorongan rakan-rakan yang berkhidmat sebagai anggota bomba, Autumn ini memberanikan diri mencuba kerjaya baru meskipun tidak pernah membayangkan akan bertugas memadamkan kebakaran dan menyelamatkan nyawa.
2: Jadi orang kata ketinggian bukan penghalang, malah ada kelebihan tersendiri. Yang mana kebanyakanlah rakan sekerjanya, Autumn menegaskan bahawa keadaan itu tidak menjejaskan kemampuannya menjalankan tugas, malah ketinggiannya kadang-kadang memberikan kelebihan ketika perlu memasuki ruang yang sempit seperti tingkap ataupun bahagian loteng bangunan.
1: Iya, sebelum ini kita sangkakan mesti mau ada ketinggian untuk menjadi pegawai bomba kan.
2: Betul.
1: Tetapi berbeza dengan kisah Autumn ini. Jadi itu adalah antara bukti ya Kai. I will show you. Wow, saya berani mencuba menyahut cabaran. Tahniahlah untuk Autumn, pastinya memberi inspirasi.
2: Betul. Baik, itu dah Tular Sana Sini edisi hari ini. Selepas ini banyak lagi kita informasi dan juga hiburan kita akan kongsikan kepada pendengar.
1: Iya, lagu Korea ini.
2: Wow.
1: Aili, I will show you. You don't play-play ya.
2: Don't play-play.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah, tahun labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.

0: Baik, salam takziah buat rakan setugas kami, DJ Habri, penyampai segmen Salam Padian. Atas pemergian ayahanda tercinta, mendiang Jukili alias Donny bin Kuliau, yang mana telah pun kembali ke pangkuan Tuhan pada 8 Oktober 2026.
1: Di Kampung Liawan, Keningau, Sabah. Buat DJ Habri dan seluruh keluarga yang sedang berduka, semoga diberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi saat sukar ini. Segala kenangan indah bersama mendiang ayahanda pasti terus hidup dalam ingatan dan pengubat rindu sepanjang masa.
0: Dan daripada kami, rakan-rakan seperjuangan di Laban FM, ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian, Habri, dalam menghadapi kehilangan ini. Dan kami juga sebenarnya turut merasai kesedihan dan sentiasa mendoakan agar anda sekeluarga diberikan ketabahan.
1: Selamat jalan, Uncle Mendiang Jukili alias Donny bin Kuliau. Semoga beristirahat dengan damai Tuhan. Takziah buat DJ Habri dan seluruh keluarga daripada kami di Labuan FM. Labuan FM turut berduka cita.

0: Setiap hari, kita berdepan dengan keperluan yang sama. Makanan, barangan dapur dan pelbagai keperluan harian. Sebab itu, antara harapan yang sering disuarakan adalah agar harga barang lebih terkawal. Menjelang belanjawan 2027, apakah harapan rakyat mengenai harga barang?
1: Sebab apa dengan status wilayah Persekutuan Labuan sebagai pulau bebas cukai yang sekarang ni perkara tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Labuan sendiri. Jadi kita di Labuan berharap bebas cukai itu dibesarkan kepada barang-barang asas, mungkin boleh membantu rakyat Labuan dari segi masalah harga barang.
0: Harga yang lebih terkawal, kehidupan yang lebih tenang, itulah antara harapan rakyat untuk Belanjawan 2027. Belanjawan 2027, harapan untuk kehidupan yang lebih selesa.
2: Bagi sebuah pulau seperti Labuan, perhubungan yang lancar amat penting, terutama dalam memastikan barangan mentah dan bekalan dapat dibawa masuk dengan lebih mudah, cepat dan berterusan. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat Labuan terhadap aspek perhubungan dan pengangkutan?
3: Okay, saya berharap Belanjawan akan datang ini, pihak kerajaan mengambil berat tentang permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Labuan, terutamanya dari segi konektiviti itulah, perhubungan untuk kita memudahkan kepada rakyat Labuan menerima, mendapat bahan-bahan ini dengan harga yang berpatutan. Sebab sekarang ini di Labuan antara tempat yang kos kehidupan yang tinggi agaknya lah di Labuan.
2: Perhubungan yang lebih baik bukan sekadar memudahkan perjalanan, tetapi turut membantu memastikan bekalan sampai, urusan perniagaan berjalan dan kehidupan rakyat tidak terganggu. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Hai, saya Sally.
5: Saya Adam.
6: Saya Karlin.
7: Saya Alfai.
8: Mercy di sini.
9: Saya Arifi.
10: Saya Iskandar.
11: 103.7 dan 89.4 MHz.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Labuan FM.
15: Labuan FM.
16: Pilihan kami.
17: Pilihan jadi.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super kritikal melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan menyediakan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat Belanjawan kepada komuniti Madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maka vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin atau rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Jordan Tazim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: adakah biskita, penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni? Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kejumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit, buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
3: Ayo sertai Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan pada 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
4: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 99.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Berlalu tadi, Kai. Lagu... Oh, ya Allah, P. Ramli tu. Suaranya kan. Si Fairuz Mizran dengan Baby Shima, Ikatan Asmara.
2: Yeah, sekarang sudah pun pukul 9.20 minit pagi di jam yang terakhir. Saya Kairul Ong dan juga Baby menemani anda. Terima kasih yang masih kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan mereka yang ada di TikTok Labuan FM. Hai.
1: Ya, suka juga kami maklumkan. Betul. Esok 11 Oktober berlangsung kemuncak bintang P. Ramli di Unimas, Kai. Di Sarawak. Tapi kita di Labuan pula. Bukan esok lah, 11 hari bulan Oktober ni. Lusa. Tapi kami di Labuan esok ada program Hari Sukan Negara.
2: Yang mana banyak orang kata pengisian sempena dengan hari Sukan Negara ini bermula hari inilah 9 Oktober dan akan berakhir pada 11 nanti Ahad. Dan pelbagai acara menarik yang boleh kita saksikan. Jadi datang beramai-ramai ke Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Banyak acara seperti contohnya Sheikh Sen Digital Step Challenge, Berjalan Ria Madani, Larian Ria dan banyak lagi lah.
1: Dan lagi untuk acara majlis perasmian pula dimulakan pada pukul 5.30 pagi. Ada pendaftaran peserta, ketibaan ketua-ketua jabatan dan jemputan. Baik. Ketibaan YB Datuk Loh Sufui pun ada. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Dan ada senam robi. Kita juga ada program Larian Ria Madani 5 km, Berjalan Ria Madani 3 km, Berjalan Ria Madani OKU 1 km.
2: Banyak lagi ni kan. Ada lebih kurang dalam 24

0: Empat acara yang disenaraikan dan pastinya yang penting baby juga kita akan berada di sana.
1: Labuan FM turun padang.
0: Betul.
1: Sama dengan Hari Sukan Negara. Di mana lokasinya tu?
0: Berada di Kompleks Sukan Antarabangsa Labuan lah, di area di sana. Dan kita akan update satu kata update dari masa ke semasa.
1: Di manakah? Yang benar-benar
0: rasanya spotnya tu orang akan nampak jugalah.
1: Betul, besar tu logo Labuan FM.
0: Betul.
1: Siapa yang akan berada di sana tu esok?
0: Esok tentunya
1: DJ Carol On.
0: Saya akan berada di sana, DJ Mac juga akan di sana. Dan pastinya kita ada DJ Ezri Abdullah.
1: Wow, dan ramai lagi lah. Bawa lapen maka meminta sain. Ada DJ-DJ yang vogue di situ.
0: Yang mana kami akan melaporkan kata keadaan semasa sukan-sukan yang sedang berlangsung, bermula pukul 7.15 pagi hinggalah pukul 11 pagi nanti esok. Jadi nantikan boleh dengar dengarkan Labuan FM, juga boleh saksikan live menerusi TikTok Labuan FM.
1: Wow, saya tertarik lah. Ada walkabout VIP tau.
0: Betul.
1: Dia akan melawat Port Healing Rakan Muda. Lepas tu ada Kids Aerobic Challenge, pertandingan street soccer 3-on-3 OKU, pertandingan stacking spot OKU dan banyak lagi.
0: Jadi datang ramai-ramai, bawa anak-anak tentunya hujung minggu kan. Dan ini orang kata kita memberi galakan kepada anak-anak kita.
1: Beriadah sambil bersukan.
0: Betul. Dan juga untuk diri kita sendirilah untuk kata bersukan, banyak kebaikannya.
1: Jadi jangan lupa turun padang ke Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Kalau bukan kita yang memeriahkan, siapa
0: betul
1: lagi? Baiklah, berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik Labuan FM.
0: Suara pesisir anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Yeah.
0: 9.34 minit pagi.
1: Yeah. Jom kita bacakan respon antara respon pendengar-pendengar kita menerusi sembang pagi kita. Umur berapa kamu mula belajar kayu basikal?
0: Saya umur 7 tahun.
1: 7 tahun, sama macam Mimin.
0: Belajar mengingkul basikal umur 7 tahun bermula dengan 4 tayar dulu. Lepas itu campin. Bila aku sudah campin, payah mama mencari.
1: Hilang saja. Kan pasal basikal pun saya ada cerita, nanti saya cerita pasal saya. Jom kita bacakan cerita dulu daripada pendengar-pendengar kita menerusi responnya. Daripada Regina Melaya Damian, mungkin dalam tingkatan 1 ataupun tingkatan 2 katanya.
0: Itu dia Regina Melaya ini. Saya pernah tahu bermain basikal waktu kecil-kecil dengan sepupu sepapatnya dan juga ex-boyfriend dia yang sekarang sudah jadi husbandnya.
1: Ex-boyfriend
0: Nah, kami adalah rakan-rakan permainan tahu dulu. Regina. Lagi daripada Rasina Matzani, umur dia 8 tahun.
1: 8 tahun.
0: Dia pinjam basikal arwah bapa, lepas pinjam simpan baik-baik. Benar. Kalau sembarangan kena marah kau.
1: Daripada Liz Nuri katanya, belum pandai ke basikal, Min. Nyurong sorong pandailah. Itu namanya basikal surong.
0: Tukang jaga.
1: Benar juga.
0: Lepas anak-anaknya bermain, susun. Di sini letaknya basikal. Kalau ia pandai main basikal ni, payah ni.
1: Kan? Berjaur.
0: Satu labuan yang
1: memang berjaur kan? Seterusnya, baby. Dari siapa lagi?
0: Ni, Mami Sunda umur dia 5 tahun. Masa tu pun takut-takut. 6-7 tahun masih belajar basikal sampai akhirnya beranikan diri sendiri. Sampai jatuh-jatuh, bangun.
1: Benar.
0: Buat lagi sampai pandai mengimbangi banget badan supaya tidak jatuh. Sampai sekarang, Min, tidak pernah pakai basikal. Berpuluh tahun sudah. Dari 2005 sampai sekarang.
1: Iya, Melin pula cakapnya umur 9 tahun mula kayuh basikal. Saya bagi gambar biskal lagi. Angguk orang
0: tu. Angguk-angguk ya, bahaya anda peduli kiri kanan. Macam mana tu kalau mun kau pandang jalan raya saja. Bahaya tu, Melin.
1: Anti Florida ada cerita je. Macam mana?

0: Ni,
1: mari kita dengar.
0: Jom. Katanya sini Min, anti start belajar dan terus pandai main basikal. Basikal tua semasa umur 10 tahun, tahun 1980.
1: Wow. Belum ku lahir
0: aku
1: lagi.
0: Aku pun alum lagi ni anti.
1: Mama bapa ku kakal berjumpa pun belum.
0: Belum lagi ya? Oh, kan. Yang mana setiap petang uncle pekerja kepada apa ni? Pekerja KPD. Balik kerja dan parking basikal di luar kedai. Kemudian anti sama kajon dia bilang lebih 6 orang terus bawa basikal dia orang. Tanpa diajar kami main. Mula-mula Indah dapat duduk di bangku. Last-last boleh duduk di bangku paling belakang.
1: Oh, basikal tu.
0: Oh, ini terus dia nyanyi lagu tadi tu kan.
1: Lagi daripada wow. Nuri Wi. Wow, ada gambar budak bawa basikal. Lepas tu dia ada ayat di sana.
0: Wow.
1: Ku rindu masa kecil, saat-saat bahagia seperti ini. Mengayuh basikal ini. Ketika ku terjatuh, hanya kaki dan lutut yang terluka, bukan hati.
0: Cia. Itu daripada Nuri Wi. Ada juga ni pendengar kita ni dari TikTok ni. Abang Bob kita, Azli Bob, katanya mula kayuh basikal umur 8-9 tahun kalau tidak silap.
1: Jadi sekarang ni masih
0: jago sudah.
1: Jago kata. Lagi daripada Azza Aljan baru masuk. Hai. Hantarlah respon anda untuk topik Sembang Pagi di Labuan FM.
0: Betul. Macam saya dulu kan pernah kena tapuk biskal terlampau berjawur.
1: Dulu kan ada telefon.
0: Benar.
1: Kamu nak ada senang. Kan? Di mana lagi kau pergi atau? Mulai.
0: Lebih-lebih lagi time tu mau UPSR. Oh, kena tapuk biskal ku
1: berjawur. Kena rantai.
0: Au. Dah cuma kena kawan ku sampai kena gantung di dapurnya.
1: No. Biskalnya. Jadi perhiasan lah.
0: Iya, so kami mau UPSR dia itu. Berjauh lagi hujan-hujan memang kena gantung biskalnya.
1: Di dapur kena gantung sebab mamanya selalu di dapur. Bila mama masak ya melihat biskal itu. Oh, anak ku Haryani teranah. Duduk tenang di rumah belajar UPSR.
0: Kan juga ada juga cerita yang basikalnya rosak tapi sengaja nak kena kasih repair.
1: Nah.
0: Supaya dia berjalan, dia berjauh.
1: Itu dia. Aduh, hai, jadi antarkan kenangan anda itu
0: betul.
1: Di Facebook Labuan FM. Hai, bukan kerana tak cinta.
0: Jadi kerana apa?
1: Ya, kita dengarkan bersama.

0: Ku ada kamu, Labuan FM 13 jam setiap hari menemani perjalanan anda.
1: Ya, baik. Kurang daripada 5 minit kita akan singgah ke Nasional FM tu sama-sama kita dengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu baby,
0: ya, kita ada apa? Bicara hidayah hari ini dengan tajuk doa yang belum dimakbulkan.
1: Yang mana akan bersama-sama dengan panel jemputan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizwan bin Bidin, pembantu hal ehwal Islam Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan dan moderatornya DJ Reha.
0: Betul. Bicara hidayah ini diterbitkan oleh DJ Rafi'ah Haji Ibrahim.
1: Baik. Dan tengah hari nanti insyaAllah pada pukul 12 nanti kita sama-sama mendengarkan siaran langsung khutbah dan juga solat Jumaat yang disiarkan secara langsung dari Masjid An-Nur Jamek Wilayah Persekutuan Labuan.
0: Ya, mana kala pada pukul 3.30 minit petang nanti.
1: Betul.
0: Jangan lupa dengarkan Belanjawan 2027, guys.
1: Yang akan disiarkan menerusi semua sebenarnya stesen Radio RTM, dan anda juga boleh saksikan menerusi siaran TV1 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik.
0: Ya, sama-sama kita nantikan apa khabar yang begitu menggembirakan. Pastinya pengumuman menerusi Belanjawan 2027 3.30 minit petang nanti. Sekian daripada saya, DJ Baby Ponsiko Chai Chin.
1: Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali. Jangan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa hadapan. Mereka juga sebahagian daripada generasi yang sedang membinanya. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan golongan belia terhadap pendidikan, pekerjaan, kos sara hidup dan peluang masa hadapan?
4: Infrastruktur di Labuan ni untuk dalam belanjawan ni kami berharap bahawa akan banyak lagi ditambah daripada segi infrastruktur sukan dan juga kegiatan aktiviti belia lah. Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur-infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Untuk di Labuan pula memang sudah ada, seperti sedia ada yang Y-Hub seperti di bawah Jabatan Belia Sukan. Namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususan itu bersetempat ataupun dipanggil one stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan sahaja aktiviti sosial tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
3: Harapan untuk peluang yang lebih luas, kehidupan yang lebih baik dan masa hadapan yang lebih cerah. Belanjawan 2027 mendengar harapan membina masa hadapan.

0: rumah kita ni aneh jadi pot lipak tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipak angin bah.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dibuat ni?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas aing bertakung nakan alat pasuk sama penapis aing atu. Lepas satu, ikat sampah atu selesai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol aing bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
3: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Labuan FM.
5: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, kembali bertemankan saya, Reha. Okey, ketika ini rakan setugas kita sedang berada di lokasi Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan untuk persediaan studio mini Labuan FM bersempena program Hari Sukan Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 yang akan berlangsung esok hari Sabtu. Jadi kita nak buat test line sikit, uji talian. Jadi jom kita nak bersama-sama dengan DJ Mac dari lokasi. Silakan DJ Mac.
6: Baik, terima kasih DJ Reha di Konti ketika ini. Baik, ketika ini saya berada di sekitar Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan untuk membuat sedikit persediaan untuk memberikan anda laporan eksklusif esok bersempena dengan Hari Sukan Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Dan di sini juga saya tidak berkesorangan, saya bersama dengan rakan-rakan jurutera, ada juga rakan-rakan kita, ada Ali di sini, ada Roni, kami punya KBR, dan di talian juga kita ada DJ Diana di sini.
7: Iya, jadi saya Diana dan juga Mac ya berada di lokasi pada hari ini. Kami sebenarnya buat tinjauan lokasi ya untuk mengadakan studio mini Labuan FM sempena Hari Sukan Negara 2026 ya.
6: Iya betul. Yang mana Hari Sukan Negara ini disambut setiap tahun minggu kedua pada bulan Oktober, yang mana kemuncaknya sebenarnya esok 10 Oktober 2026 hari Sabtu. Dan dia dan sebenarnya pelbagai aktiviti yang disediakan bersempena dengan Hari Sukan Negara ini mungkin boleh kongsikan kepada pendengar kita.
7: Okey, jadi untuk makluman ya, studio mini Labuan FM sempena Hari Sukan Negara 2026 ya, juga kita buat lintas langsung lah sebenarnya ya, sempena Hari Sukan Negara ni di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bermula 7.30 pagi. Kita ada sembang santai. Okey. Juga sebenarnya acara yang bermula di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan ini sebenarnya seawal pukul 6 pagi. Kan. Tetapi pendaftaran tu awal lah. 5.30 pagi tu pendaftaran peserta sudah. Jadi 6 pagi tu bermulalah acaranya. Antaranya ada larian Ria Madani 5 km, berjalan Ria Madani 3 km, berjalan Ria Madani OKU 1 km ya. Tapi sebelum itu ada senam robik juga. Jadi kalau anda ingin menyertai acara yang diadakan sebenarnya Hari Sukan Negara di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan ini, datang awal esok, mau cari parking lah itu kan, Mac?
6: Ya, mencari lagi.
7: Datang awal lah. Kalau boleh pukul 5 tu
6: sudah. Pukul 5 ada sudah sini, kamu standby.
7: Ya.
6: Kerana kita anggarkan banyak penggiat-penggiat sukan akan turun esok untuk memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara.
7: Iya, jadi besok kalau anda nak melihat sendiri, kami berlintas langsung daripada Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan ini, boleh juga datang ke sini. Kami berada berhampiran dengan Museum Marin Labuan ya. Tak jauh, di kawasan di sekitar sini saja. Okey, jadi ada sembang santai esok ya, bermula 7.30 pagi dan dijangka selesai sebelum pukul 10 pagilah. Ya, insyaallah.
6: Dan juga ingin saya tambah sedikit, Diana,
7: ya,
6: ada aktiviti menarik sebenarnya yang
7: apalagi
6: mungkin
7: itu
6: jarang kita dengar, dianjurkan, yaitu salah satunya larian pecut di atas jalan raya.
7: Larian pecut.
6: Ada juga Dragon Boat Talk of War. Kalau daripada nama sukan itu, aktiviti itu, dia seperti dua buah bot akan berlawan seperti tarik tali. Jadi kita
7: menarik.
6: Jadi untuk anda semua yang berkelepangan, pastinya boleh luangkan masa untuk sama-sama sambutan Hari Sukan Negara ini.
7: Betul.
6: Esok di
7: Kompleks Sukan Antarabangsa Labuan. Banyak sebenarnya kan. Ada festival memanah, sukan wushu, sukan kayak, ekspedisi sukan kayak Pulau Papan. Ah kan, ada lagi apa ni, Port Healing, Rakan Muda pun ada sini. Ah banyaklah sebenarnya besok ya, sebenarnya Hari Sukan Negara. Yalah, dah namanya Hari Sukan Negara. Jadi memang aktiviti-aktiviti yang orang kata yang untuk kesihatan lah yeah. Sebenarnya.
6: Jadi sebenarnya kita mengalu-alukan sebenarnya semua golongan, khususnya warga wilayah Persekutuan Labuan, kira-kira yang veteran, yang remaja, yang muda, betul, yang kanak-kanak, semuanya aktiviti itu disusun untuk anda semua esok.
7: Iya, jadi jangan risau, kepada anda yang datang ke sini ada gerai jualan juga. Kalau kamu haus ke lapar, ada segala-galanya ada segala-galanya di sini.
6: Betul.
7: Jadi jangan risau.
6: Semuanya serba lengkap bersama dengan sambutan Hari Sukan Negara 2026. Iya. Jadi sampai sini sih ya.
7: Iya.
6: Dapat kita bawakan. Jadi jangan lupa esok Studio Mini Labor FM dari semasa ke semasa, esok kita akan bawa secara eksklusif laporan bersama dengan acara yang kita akan kongsikan esok bersama dengan sambutan Hari Sukan Negara Wilayah Persekutuan Labuan.
7: Iya, jadi kita kembali ke Konti bersama DJ Reha.
5: Baik, terima kasih rakan setugas dari lokasi DJ Mac dan DJ Diana. Jadi apapun untuk anda semua, jangan lupa datang memeriahkan Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang sudah pun bermula hari ini ya, sehingga 11 Oktober hari Ahad bertempat di Kompleks Sukan Laut Antara Bangsa Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda, jadi jangan lupa datang ramai-ramai, okey? Baik, untuk anda semua terus setia bersama-sama kami, selepas ini kita akan bersiaran menerusi program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Tentunya di Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: Icerahkan Hati dan Minda untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, hari Jumaat. Jadi semestinya hari ini di Konti saya ditemani tetamu kita. Bersama-sama kita hari ini Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Bidin, atau lebih dikenali dengan panggilan Ustaz Wan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Rehat sihat?
0: Ya, alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz pula bagaimana hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sihat walafiat. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua sihat.
0: Ya, insyaallah. Amin. Orang kata masih diberi kesihatan yang baik.
1: Betul.
0: Masih dikurniakan nikmat dapat bernafas lagi hari ini,
1: ya,
0: kan Ustaz. Jadi diharapkan pendengar-pendengar setia kita di luar sana pun sihat walafiat, sentiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
1: Insyaallah.
0: Baik, alhamdulillah. Setelah sekian lama juga Ustaz, kita tak bersua.
1: Ya, betul.
0: Hari ini sekali lagi kita berganding ya Ustaz dengan ya, topik yang Ustaz nak bawakan hari ini.
1: InsyaAllah.
0: Ialah berkenaan dengan apa tu Ustaz?
1: Hari ini topik yang kita akan bicarakan insyaAllah berkenaan dengan doa yang belum dimakbulkan.
0: Doa yang belum dimakbulkan. Ya. Bila Ustaz sebut tajuk yang kita nak kupas hari ini Ustaz, doa belum dimakbulkan, dalam kepala kita ni mesti akan terfikir. Hari-hari kita doa
1: ya,
0: Ustaz.
1: Hari-hari
0: doa, minta dengan Allah macam-macam. Tapi dalam masa yang sama, pernah tak kita terfikir juga kenapa hari-hari kita doa tapi sampai sekarang belum diperkenankan?
1: Rasanya macam belum diperkenankan.
0: Macam belum diperkenankan.
1: Betul,
0: belum dimakbulkan. Adakah berkait rapat dengan dosa-dosa kita, ataupun ada hikmah tertentu yang Allah nak tunjukkan pada kita? Itu yang sama-sama kita nak renungkan sebentar lagi. Jadi terus bersama-sama kami kembali selepas ini dalam program
1: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Long Derma.
2: Segmen Bicara dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
3: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi bersama-sama kami. Saya Reha dan bersama-sama juga di Konti ketika ini.
4: Saya Ustaz Wan.
3: Ya, Ustaz Wan.

0: Ustaz.
1: Ya, betul.
0: Baik Ustaz, pagi ni seperti yang Ustaz sebutkan di awal tadi, ya, kita nak bicarakan berkenaan dengan tajuk kita, doa
1: yang belum dimakbulkan.
0: Ya, doa yang belum dimakbulkan. Betul. Jadi sebelum kita kupas panjang lebar Ustaz, kita nak sama-sama renungkan dululah. Apa sebenarnya yang perlu kita fahami tentang doa ini Ustaz?
1: Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Baik, alhamdulillah DJ Reha dan para pendengar yang kita sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Didoakan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan semoga kita semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, DJ Reha, sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada pagi ini, saya ingin mengajak kepada semua sidang pendengar Labuan FM, perkara pertama yang perlu kita fahami terlebih dahulu bahawa doa itu sendiri adalah satu ibadah yang amat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa doa itu adalah otak atau intipati ibadah. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat yang ke-60 juga berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang mana maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan saja memerintahkan kita kepada para hambanya ini untuk beribadah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga di jiriha memerintahkan kita supaya berdoa. Dan yang paling bagus untuk kita dengar dari ayat tersebut, Allah taala memberikan jaminan bahawa doa tersebut akan dimustajabkan. Kemudian daripada itu Al-Imam Al-Khalid menyebutkan, mengulaskan tentang ayat tersebut, dan juga Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, beliau menyatakan ini adalah satu daripada anugerahnya yang maha suci dan maha tinggi. Dengan kemurahannya dia memanggil hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya dan dia menjawab doa-doa mereka. Seperti yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri juga, orang yang paling dicintai dari hamba-hambanya adalah orang yang paling banyak memohon kepadanya. Dan orang yang paling dibencinya adalah orang yang tidak memohon kepadanya. Begitu juga Al-Imam Syekh As-Sa'di juga menyatakan, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan kurniaannya yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya kepada apa yang dapat memberi manfaat bagi agama dan dunia mereka, serta memerintahkan mereka untuk berdoa kepadanya, baik doa tersebut adalah doa untuk beribadah maupun doa permohonan, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memakbulkan doa tersebut. Maka daripada ayat yang kita bacakan tadi dan juga tafsiran ulasan daripada ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, maka ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk memperkenankan doa hambanya. Cuma yang perlu kita fahami di jiriha, perkataan diperkenankan itu. Makanya diperkenankan itu bukan bermaksud kita ni akan dapat apa yang kita minta. Kita akan dapat dalam bentuk dan waktu yang kita mau. Maka ramai orang kita ini keliru. Kita sangka doa itu tidak dimakbulkan seperti yang kita minta. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa kita. Sedangkan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendengar. Cuma cara Allah memperkenankan itu berbeza dengan apa yang kita jangkakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 186 yang maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka ayat inilah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa dekat dengan hambanya yang berdoa. dan Dia sentiasa mendengar setiap rintihan hati kita. Walaupun kita rasa doa itu belum sampai atau belum dijawab, mengikut apa yang kita mahukan. InsyaAllah. Wallahu a'lam.
0: Jadi kalau kita tengok balik firman Allah dalam surah Al-Ghafir ayat ke-60 yang Ustaz kongsikan tadi, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Kalau Allah Subhanahu wa Taala sudah berjanji untuk perkenankan doa-doa kita itu Ustaz, hamba-hambanya ni Ustaz, kenapa ada doa yang kita rasa seperti tidak pernah dimakbulkan? Kita dah hari-hari doa Ustaz, dah hari-hari minta. Ada yang sampai bertahun-tahun. Tapi kenapa doa tu seperti tidak pernah dimakbulkan Ustaz?
1: Alhamdulillah. Satu soalan yang sangat baik daripada DJ Reha. Dan soalan ini kita percaya pendengar-pendengar kita juga banyak simpan di dalam hati masing-masing. Betul. Maka saya membawakan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Ahmad. Yang maksudnya tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandungi dosa atau memutuskan silaturrahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu daripada tiga perkara. Sama ada dikabulkan doanya segera di dunia, atau disimpan untuknya sebagai ganjaran di akhirat, atau dielakkan daripada keburukan yang seumpama dengan apa yang dipohon. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di jiraf, doa kita ini sebenarnya tidak pernah sia-sia. Mungkin kita merasakan doa kita ini belum dijawab, belum dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rupa-rupanya Allah Ta'ala mungkin telah pun menjawab doa kita. Kerana Allah Ta'ala daripada hadis tadi dan dihuraikan oleh ulama, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memakbulkan doa itu ada empat macam. Yang pertama, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohlah kita minta doa yang selalu orang sebutkan, mau jadi kaya. Maka cara yang pertama ialah Allah Ta'ala memakbulkan apa yang dia minta. Dia minta kaya, terus jadi kaya.
0: Terus jadi kaya.
1: Kaya ada banyak duitnya, begitulah. Makanya yang pertama itu ialah dimakbulkan mengikut apa yang dia minta. Kalau yang ini memang terang-terang sudahlah. Memang Allah betul, makbul sudah. Kita pun akan suka, betul lah, makbul, alhamdulillah. Tapi ada cara yang kedua, mungkin cara yang kedua itu kita tidak sedar. Apa cara yang kedua? Yaitu kita minta kepada Allah SWT, kita berdoa, tetapi doa yang kita minta itu ditukar oleh Allah SWT dengan sesuatu yang lebih baik, yang kita perlukan. Maka contoh kita minta kaya harta, tetapi Allah Ta'ala tidak memberikan kekayaan harta kepada kita. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada kita kaya juga. Tapi kaya mungkin ada anak-anak yang soleh. Kaya dengan kesehatan. Kaya dengan kebaikan. Kaya dengan akhlak yang mulia. Jadi ditukar oleh Allah SWT dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi kita minta doa jadi kaya harta tu tidak dapat. Rasa kita macam tidak makbul doa itu. Rupanya telah pun dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ditukar dengan satu manfaat yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa yang kita minta itu asbab menjauhkan diri kita daripada keburukan ataupun musibah yang lebih besar, sama ada yang besar yang kita sendiri tidak sedar dan tidak nampak. Maka cara Allah Ta'ala memakbulkan doa kita itu ialah Allah menjadikan doa yang kita minta sebagai satu bentuk menyelamatkan diri kita daripada musibah, daripada bala, yang kita secara tidak langsung tidak sedar pun benda itu berlaku. Rupa-rupanya Allah Ta'ala telah menjawab doa kita dari dalam bentuk yang lain, dengan diselamatkan kita itu daripada keburukan dan kecelakaan. Kemudian yang keempat, maka inilah yang terlebih hebat. Mungkin kita rasa tidak dimakbulkan, yang kita minta tidak dapat, kemudian tidak ditukar, kemudian kita pula selalu mungkin kata karena musibah, karena bala dia kata. Mungkin yang keempat itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memakbulkan doa kita dengan ditahan dulu, di hold dulu, yaitu sampai bila ditahan, sampai bila di hold, disimpan di hold, ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan ganjarannya doa kita itu pada hari pada hari kiamat nanti, yaumil mahsyar nanti. Maka pada ketika itulah manfaatnya, ganjarannya jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Maka begitulah caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memproses doa kita. Justru apabila doa kita nampak seperti belum dimakbulkan, sebenarnya ia sedang diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut hikmahnya yang kita tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab.
0: Maksudnya di sini Ustaz, jangan kita beranggapan bila doa itu tidak dimakbulkan, kan?
1: Ya, betul.
0: Atau
1: ya,
0: belum dimakbulkan, belum kita terus rasa kata, Allah tak dengar doa kita. Sedangkan Allah menjawab dengan Allah jawab empat cara yang empat Ustaz cara dah terangkan sebentar tadi. Betul. Tapi Ustaz, saya pernah dengar ada orang kata, kadang-kadang doa kita tu tak makbul sebab dosa-dosa kita sebelum ni. Jadi betul, adakah mungkin juga ada faktor dari diri kita sendiri yang menyebabkan doa itu lambat atau sukar dimakbulkan Ustaz?
1: Betul, DJ Reha. Ada beberapa faktor lah yang mungkin kita perlu perhalusi. Kalau kita merasa, jika kita merasalah doa kita ini seperti lambat ataupun sukar ataupun rasa macam belum makbul-makbul, maka ada beberapa faktor yang perlu kita periksa dalam diri kita. Jangan kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesalahan itu mungkin ada pada diri kita. Yang pertama, ulama menyebutkan kenapa lambat, sukar, makbul doa kita, kerana kita ni tergesa-gesa dalam berdoa. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang bermaksud, akan diperkenankan doa seseorang daripada kamu selagi dia tidak tergesa-gesa. Iaitu dengan mengatakan, aku ni sudah berdoa tetapi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis itu adalah hadis riwayat Muslim. Maka sikap tergesa-gesa dan putus asa boleh menjadi punca hati kita jauh daripada erti sebenar sabar dalam berdoa. Kemudian yang kedua, boleh jadi faktornya, ini yang paling bahayalah, sebab ada hadis Nabi menyebutkan tentang satu orang lelaki yang berdoa dalam keadaan musud masai, semasa selepas daripada perjalanan yang jauh dengan ya Rabbi meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala, sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya daripada sumber yang halal. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mungkinnya doa itu dimakbulkan? Maka faktor yang kedua ini kita kena tengok, adakah makanan, minuman kita daripada sumber rezeki yang tidak baik? Karena ia boleh menghalang doa kita daripada dimakbulkan. Kemudian yang ketiga, seperti hadis yang kita sebutkan di mula-mula tadi, apabila kita ini melakukan satu doa, doa itu adalah perbuatan yang dosa, meminta benda dosa pula, ataupun dalam keadaan kita ini memutuskan hubungan silaturahim. Karena itu kita kena jaga silaturahim di antara kerabat kita. Karena bila kita memutuskan silaturahim, itu boleh juga menyebabkan doa kita ini sukar dimakbulkan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir yang menjadi faktor juga adalah karena kita kurang yakin ketika berdoa. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dimakbulkan doa itu, dan ketahuilah bahwa Allah tidak memperkenankan doa daripada hati yang lalai lagi leka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi bila kita berdoa, kita kena yakin bahwa Allah SWT mendengar dan akan memperkenankannya sesuai dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi di jeriah.
0: Allahu Akbar. Maksudnya boleh jadi juga ya Ustaz, kalau kita rasa doa kita ni lambat ataupun sukar dimakbulkan, mungkin disebabkan faktor diri sendiri juga.
1: Betul, faktor diri kita sendiri.
0: Jadi kita ni kena sentiasa muhasabah. Betul. Kena sentiasa beringat. Kalau kita rasa doa tu lambat dimakbulkan, mungkin ada sesuatu dalam diri kita. Ataupun mungkin juga ada hikmah lain
1: betul,
0: yang Allah nak aturkan.
1: Betul-betul.
0: Jadi Ustaz, selepas ini Ustaz nak kongsikan satu kisah dalam segmen Iktibar.
1: Betul.
0: Jadi apa tajuknya Ustaz yang Ustaz kongsikan hari ini?
1: Dalam segmen Iktibar, tajuk yang akan kita kongsikan adalah kesabaran Nabi Zakaria alaihissalam menantikan zuriat.
0: Jadi jangan ke mana-mana, dengarkan selepas ini bersama-sama saya dan juga Ustaz Wan dalam program Bicara Hidayah.
1: Hijrahkan hati dan minda. Bicara

0: perkongsian kisah bermakna yang memberi pengajaran terbaik untuk Muslimin dan Muslimat. Segmen Iktibar.
1: Dalam ruangan Iktibar hari ini, kesabaran Nabi Zakaria AS menantikan zuriat. Nabi Zakaria AS merupakan seorang Nabi yang sudah lanjut usia, manakala istrinya pula seorang yang mandul sejak muda. Sepanjang hidupnya, baginda tidak pernah dikurniakan seorang anak pun, walaupun baginda sentiasa berdoa memohon zuriat kepada Allah SWT. Bayangkan sindang pendengar sekalian, baginda berdoa bukan sehari dua, bukan setahun dua, tetapi bertahun-tahun lamanya, sehingga setengah riwayat menyebutkan beliau berdoa lebih daripada 40 tahun, sehingga usianya sudah tua dan rambutnya sudah beruban. Sebagaimana dirakamkan dalam surah Maryam ayat yang keempat yang maksudnya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku." Perhatikanlah ayat ini, sidang pendengar sekalian. Walaupun bertahun-tahun doanya belum dimakbulkan, Nabi Zakaria AS tidak pernah sekalipun berasa kecewa atau berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Baginda terus berdoa dengan penuh yakin, sehinggalah Allah SWT akhirnya memperkenankan doanya pada waktu yang paling tidak disangka-sangka, yaitu ketika usianya sudah amat lanjut, dengan mengurniakan seorang anak laki-laki bernama Yahya alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam ayat yang ketujuh. Maka pengajarannya, sidang pendengar, yang kita sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala ini, melalui kisah ini dapatlah kita ambil beberapa pengajaran. Yang pertama, doa yang belum dimakbulkan bukan bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendengar, tetapi dia sedang menentukan waktu yang terbaik untuk memperkenankannya. Yang kedua, kesabaran dan husnuzon bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlu berterusan, walaupun doa itu mengambil masa bertahun-tahun lamanya. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mampu memakbulkan doa pada saat yang paling mustahil pada pandangan manusia, kerana tiada suatu pun yang sukar baginya. Wallahu a'lam.
0: Segmen Iktibar.

0: Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, masih lagi bersama-sama kami Reha dan Ustaz Rizwan aka Ustaz Mads.
2: Betul, Encik Reha.
1: Okey, dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Ustaz, minta lah rakan-rakan kita ni share lagi kita punya live di betul, TikTok Reha. Ni.
2: Ya, alhamdulillah pada semua sidang pendengar yang mendengar di TikTok dan juga di Facebook live Labuan FM. Jangan lupa share video kami di live TikTok dan juga live Facebook dan juga Labuan FM. Boleh juga komen untuk berinteraksi bersama-sama dengan kami. InsyaAllah.
1: Betul. Baik Ustaz, masih lagi dengan tajuk yang sama.
2: Ya, insyaAllah.
1: Doa yang belum dimakbulkan.
2: Ya, betul.
1: Ustaz, kadang-kadang kita ni pernah berada di satu tahap yang bila dah lama sangat menunggu doa kita tu dijawab.
2: Ya, betul.
1: Atau dimakbulkan oleh Allah SWT. Kita akan rasa macam nak putus asa.
2: Ya.
1: Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya kita tak rasa macam tu, rasa nak putus asa tu dan supaya doa kita tu terus dipelihara.
2: Ya. Dijeriha, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala, yang pertama suka kita sebutkan beginilah. Doa itu bukti kita meminta kepada Allah Subhanahu taala. Meminta itu bukti kita ni lemah. Merasa lemah itu sudah bahagian daripada ibadah. Dan merasa untuk kita meminta dan merasa lemah itu setelah kita telah habis ikhtiar, kita meminta kepada Allah SWT, maka kita telah pun ada dalam hati keyakinan bahawa tempat kita bersandar ini hanyalah Allah SWT. Maka berbalik kita kepada soalan di Jireha tadi, maka perkara pertama yang perlu kita laksanakan supaya kita jangan berputus asa dan supaya kita ini terus dipelihara dengan sentiasa berdoa, maka hendaklah kita teruskan berdoa dengan yakin. Teruskan. Walaupun nampak macam belum dimakbulkan, teruskan doa itu. Jangan kita berhenti. Kerana hanya kerana kita belum nampak lagi hasilnya. Teruskan doa itu. Kemudian yang kedua, yang itu terpenting macam kita sebutkan tadi, mungkin kerana terhalang, maka kita perbaiki sumber rezeki kita. Makanan kita, minuman kita, pakaian kita, supaya ianya halal lagi baik. Karena salah satu syarat penting dalam berdoa yang dimakbulkan itu adalah kita mencari benda-benda yang halal. Kemudian yang ketiga, kita ni diminta oleh Allah Ta'ala untuk berdoa setiap masa. Tapi dalam setiap masa itu 24 jam ataupun 7 hari seminggu ataupun 365 hari setahun, ada beberapa waktu yang dipanggil sebagai waktu ijabah ataupun waktu-waktu yang mustajab. Maka bila kita sampai pada waktu-waktu yang mustajab itu, doa-doa itu hendaklah dilebihkan. Maka seperti bila doa yang mustajab, seperti di sepertiga malam, selepas solat fardu, ketika berbuka puasa, seperti kita sekarang ni ketika hujan turun, itu adalah di antara waktu-waktu yang makbul. Maka kita perbanyakkan berdoa, insyaAllah Allah Ta'ala sentiasa mendengar doa kita di Jireha.
1: Jadi kita sebenarnya tak boleh putus asa untuk berdoa.
2: Itu pantang paling besar.
1: Kalau kita rasa doa tu belum dimakbulkan, mungkin belum masanya, Ustaz.
2: Betul.
1: Mungkin ada hikmahnya, mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Kita yang kena sentiasa.
2: Yang paling hebat, Allah simpan untuk yaumil mahsyar.
1: Allahuakbar.
2: Itu yang paling hebat.
1: Itu yang paling hebat. Tapi kita ni kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kerana Allah mengikut sangkaan hamba-Nya.
2: Iya, betul.
1: Jadi mudah-mudahan kita semua pun dapat mengambil manfaat daripada tips yang Ustaz kongsikan. Dan jangan pernah putus asa. Terus sabar menanti. Doa kita dijawab oleh Allah SWT.
2: Moga Allah Ta'ala melihat hati kita dan tidak berputus asa dan memakbulkan doa-doa kita itu mengikut apa yang terbaik di sisinya, insyaAllah.
1: Amin, amin. Baik Ustaz, dalam segmen Secebis Kalam selepas ini, apakah ayat yang akan dikongsikan hari ini Ustaz?
2: InsyaAllah pada pagi ini kita akan kongsikan ayat daripada Suratul Baqarah ayat 185.
1: Jadi kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Bicara Hidayah.
2: Hijrahkan hati dan minda.
0: Ikuti Secebis Kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

0: yang maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Ayat ini mengajarkan kita sidang pendengar sekalian, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa dekat dan mendengar setiap doa hambanya tanpa perlu perantara untuk sampai kepadanya. Kemudian yang kedua, kemakbulan doa itu berkait rapat dengan penyahutan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni apabila kita mentaati perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya serta keimanan yang kukuh kepadanya. Kemudian yang terakhir, ayat ini menjadi penenang hati bagi kita dan juga bagi sesiapa yang berdoa, supaya tidak berasa jauh atas putus atau putus harapan, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa dekat dan mendengar.
1: Secebis kalam.

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
2: Baik, kita dah masuk ke segmen seterusnya, iaitu segmen kesimpulan.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi Ustaz, kita dah bincangkan panjang lebar tadi berkenaan dengan tajuk kita hari ini,
3: doa yang belum dimakbulkan.
2: Betul. Untuk kesimpulannya, apa yang Ustaz boleh kongsikan Ustaz?
3: Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sidang pendengar yang kita sama-sama mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada perkongsian, perbincangan kita lebih kurang hampir sejam pada pagi yang berkah ini, marilah sama-sama kita renungkan. Doa yang belum dimakbulkan bukanlah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mengindahkan kita, tetapi ia adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menyusun sesuatu yang lebih baik untuk kita pada waktu yang lebih tepat. Doa yang belum dimakbulkan itu bukan bermaksud Allah lupa kepada kita, tapi ia bermaksud Allah sedang menyimpan sesuatu yang lebih indah, menantikan waktu yang lebih tepat, atau melindungi kita daripada sesuatu yang kita sendiri tidak nampak.
2: Masya Allah. Jadi sama-sama kita doakan.
3: Betul, DJ.
2: Semoga selepas pertemuan kita dalam program Bicara Hidayah ni, kita bukan sekadar berdoa ya Ustaz.
3: Betul.
2: Bukan sekadar menunggu, tetapi terus berdoa dengan
3: yakin. Betul. Dan husnuzan, bersangka baik kepada Allah SWT.
2: Insya Allah. Jadi selepas ni kita nak beralih ke segmen penutup dah Ustaz.
3: Ya, betul. Segmen
2: terakhir.
3: Ya, betul. Tak sedar.
2: Dah sejam dah berlalu ya, sebenarnya ya. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan dulu 60 Saat Hidayah. Jadi terus setia sehingga ke akhir segmen, kembali selepas ini.
3: InsyaAllah.
4: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah, penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Setiap langkah kita di dunia tidak akan dipertanggungjawabkan oleh sesiapa, melainkan diri kita sendiri. Jika kita memilih jalan yang lurus, kita akan terus menuju kepada Tuhan. Jika kita memilih jalan yang berliku dan bersimpang, yang menyebabkan kita tidak sampai kepada Tuhan, maka kesesatan itu adalah kesusahan yang akan ditanggung oleh diri kita sendiri. Peta sudah ada, peringatan dan panduan juga sudah ada. Maka, pilihlah jalan yang sepatutnya agar kita berjaya menikmati syurga yang sebenar-benarnya di akhirat nanti. 60 Saat Hidayah. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Lawan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda di Lawan FM.
2: Baik, alhamdulillah. Nampaknya kita dah nak sampai ke penghujungnya,
3: betul,
2: Ustaz. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Bidin sebab sudi bersama-sama dalam program Bicara Hidayah untuk minggu ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada siapa tu, Ustaz?
3: Alhamdulillah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada DJ Raf atau nama sebenarnya Puan Rafiah Haji Ibrahim,
2: penerbit kita,
3: selaku penerbit, dan tidak lupa juga kepada penyelenggara Ras, Ustaz Ridwan Nawawi, dan juga kakak yang bersama dengan kita, kakak teknikal.
2: Alhamdulillah, kita ada saudari Evon di sini.
3: Terima kasih. Dan seterusnya pendengar setia yang kekal bersama-sama dengan kita hingga ke saat ini, alhamdulillah.
2: Betul. Terima kasih untuk anda semua yang dah bersama-sama dari awal sampailah ke hujung segmen ini.
3: Alhamdulillah.
2: Baik Ustaz, sebagai penutupnya, apa pesanan hikmah yang Ustaz nak sampaikan hari ini, Ustaz?
3: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pesanan hikmah kita pada pagi ini, doa yang belum makbul bukan bermakna Allah tidak mendengar, tetapi Allah sedang memilih masa yang terbaik untuk memberi. Teruskan berdoa kerana Allah tidak pernah lupa hambanya yang tidak pernah jemu berharap. Renung-renungkan, biar tahu, jangan keliru.
2: Betul, Masya Allah. Jadi sama-sama kita renungkan, semoga ada manfaat yang kita boleh ya, ambil. InsyaAllah. Apapun untuk anda semua, jangan lupa minggu hadapan ya, setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi bersama-sama dengan panel jemputan yang seterusnya dalam program Bicara Hidayah.
3: Hijrahkan hati dan minda.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Setiap hari, kita berdepan dengan keperluan yang sama. Makanan, barangan dapur dan pelbagai keperluan harian. Sebab itu, antara harapan yang sering disuarakan adalah agar harga barang lebih terkawal. Menjelang belanjawan 2027, apakah harapan rakyat mengenai harga barang?
1: Sebab apa dengan status wilayah Persekutuan Labuan sebagai pulau bebas cukai yang sekarang ni perkara tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Labuan sendiri. Jadi kita di Labuan berharap bebas cukai itu dibesarkan kepada barang-barang asas, mungkin boleh membantu rakyat Labuan dari segi masalah harga barang.
0: Harga yang lebih terkawal, kehidupan yang lebih tenang, itulah antara harapan rakyat untuk Belanjawan 2027. Belanjawan 2027, harapan untuk kehidupan yang lebih selesa.
2: Labuan FM, pilihan kita, variasi musiknya, variasi infonya.

Baik, 8FM Suara Pesisir anda kembali bertemankan saya Reha di sini. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua yang baru saja masuk ke siaran kami di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz menerusi segmen Variasi. Alhamdulillah, tadi kita dah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Rizwan untuk perkongsian dalam Bicara Hidayah. Jadi sekarang saya akan teruskan lagi tugasan saya teman anda sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, hari ini kita dah masuk 9 Oktober 2026, hari Jumaat. Alhamdulillah untuk setiap nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi orang kata diberi kesempatan dan peluang untuk merasai nikmat-nikmat yang tak terkira ini. Jadi semoga kita semua ni tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa rasa syukur dengan apa yang Allah beri pada kita sampai ke hari ini. Dan hari Jumaat ni salah satu hari yang mustajab doa juga. Jadi ambil peluang untuk banyakkan doa. Tadi dalam topik Bicara Hidayah pun Ustaz ada kongsikan salah satu cara nak doa makbul, pilih waktu-waktu mustajab doa dan semoga termakbul doa-doa kita semua. Amin. Baik, jangan tukar frekuensi anda. Selepas ini saya akan kembali semula menemani anda. Selepas ini kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Jadi siapakah pula selebriti yang kita akan kongsikan selepas ini? Sama-sama kita nantikan selepas ini. Tentunya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Aduh.
1: Eh, Zam, kenapa pakaian kau ni?
0: Sedih tujamu. Usung bah perasaan kau ni. Macam indah lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
1: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hembus. Jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, maitah keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasangan Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.

Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: mesin satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Perkongsian dalam ruangan siapa dia hari ini. Kita nak kongsikan cerita tentang dua nama ikonik muzik indie tempatan, OAG dan The Times, yang katanya bakal bergabung dalam satu pentas menerusi konsert istimewa disco Dansa Generasiku esok hari Sabtu. Konsert yang dijadualkan berlangsung di Audien Kuala Lumpur itu bukan sekadar menghimpunkan dua kumpulan berkenaan, sebaliknya menampilkan persembahan bersama yang jarang-jarang disaksikan peminat muzik tanah air. Selain membawakan lagu popular yang mencorakkan perjalanan muzik masing-masing, OAG dan The Times turut akan bergabung memainkan 10 lagu pilihan sepanjang zaman secara serentak, dan persembahan itu dijangka menawarkan pengalaman bunyi dan visual berbeza digabungkan di atas satu pentas. Memang gandingan yang mantap. Katanya lagi gabungan itu sekaligus menjadikan disco Dansa Generasiku bukan sekadar persembahan dua kumpulan dalam satu malam, tetapi peluang untuk menyaksikan OAG dan The Times bermain bersama. Konsert berkenaan dijangka menjadi antara persembahan istimewa buat peminat muzik indie tempatan yang mahu menyaksikan kolaborasi dua kumpulan berkenaan dalam suasana yang berbeza. Jadi pastinya peminat-peminat dua ikonik muzik indie tempatan ini, OAG dan The Times, tak sabar ya menantikan konsert mereka yang bakal berlangsung esok bertempat di Audien Kuala Lumpur. Apapun, semoga berjalan lancar semuanya buat mereka, dan semoga konsert mereka akan mendapat sambutan daripada orang ramai, terutamanya untuk peminat-peminat muzik indie tempatan. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk edisi hari ini, 9 Oktober 2026. Terima kasih penerbit untuk perkongsian dalam ruangan siapa dia. Selepas ni macam biasa, kita nak dengarkan pula perkongsian cakna bahasa daripada DJ Fias. Tapi sebelum tu, jom kita nak dengarkan lagu daripada OAG, Generasiku, dan daripada The Times, Persona Algebra. Terus bersiaran bersama-sama kami di 8FM.

0: Kau nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak nak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman, damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Set, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
2: Bully bukan gurauan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Cak na bahasa, yeah. Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa padi rebah paksa terkukulah membawa maksud seseorang memperoleh keuntungan atau kebaikan tanpa perlu bersusah payah atau berusaha keras. Perkataan padi rebah menggambarkan keadaan padi yang sudah tunduk ke bawah, menandakan ia mudah dituai tanpa perlu banyak tenaga, manakala paksa terkukulah pula memberi bayangan bahawa hasil itu seolah-olah datang dengan sendirinya. Secara keseluruhannya, peribahasa ini merujuk kepada situasi di mana seseorang mendapat rezeki, peluang atau manfaat secara mudah. Mungkin disebabkan nasib baik atau kesan yang memihak kepadanya. Namun begitu, peribahasa ini juga boleh menjadi peringatan agar seseorang tidak terlalu bergantung kepada keuntungan mudah tanpa usaha, kerana kejayaan yang sebenar lazimnya memerlukan kerja keras. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa padi rebah paksa terkukurlah. Ali mendapat keuntungan besar apabila tanah pusaka keluarganya tiba-tiba meningkat nilainya selepas kawasan itu dibangunkan. Walaupun dia tidak melakukan sebarang usaha, keadaan ini boleh diibaratkan seperti padi rebah paksa terkukurlah. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan. Semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, itu dia perkongsian dalam Cakna Bahasa edisi hari ini, membawa kita ke pukul 11.46 pagi. Okey, ini ada bahan untuk anda. Petang ini pukul 3.30 petang. Jangan lupa untuk sama-sama ikuti siaran langsung pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Anda boleh saksikan menerusi siaran TV1 dan Labuan FM juga akan turut menyambut musiar dari Nasional FM. Apa perancangan, inisiatif dan tumpuan kerajaan bagi tahun akan datang? Sama-sama kita dengarkan petang ini. Dan untuk makluman anda juga, berita khas sempena belanjawan 2027 anda boleh dengarkan pula pada pukul 7 malam ini dan pada pukul 8 malam bersiaran dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Sama-sama kita ikuti perkembangan dan dengarkan pengumuman penting yang pastinya memberi manfaat kepada rakyat dan juga negara. Baik, selepas ini tepat pukul 12 tengah hari kita akan ikuti warta ringkas dari unit berita awal semasa Labuan FM bersama-sama rakan penyampai kita, dan saya nak kongsikan juga untuk panduan bersama muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.09 tengah hari. Seperti biasa, Labuan FM akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Jami Anur wilayah Persekutuan Labuan untuk sama-sama kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bagi edisi hari ini 9 Oktober 2026, bersama-sama dengan rakan pengulas kita di sana, Saudara Alif Suhairi. Jadi kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa hadapan. Mereka juga sebahagian daripada generasi yang sedang membinanya. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan golongan belia terhadap pendidikan, pekerjaan, kos sara hidup dan peluang masa hadapan?
2: Infrastruktur di Labuan ni untuk dalam belanjawan ni kami berharap bahawa akan banyak lagi ditambah daripada segi infrastruktur sukan dan juga kegiatan aktiviti belia lah. Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur-infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Untuk di Labuan pula memang sudah ada, seperti sedia ada yang Y-Hub seperti di bawah Jabatan Belia Sukan, namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususan nya tu bersetempat ataupun dipanggil one stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan sahaja aktiviti sosial tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
1: Harapan untuk peluang yang lebih luas, kehidupan yang lebih baik dan masa hadapan yang lebih cerah. Belanjawan 2027 mendengar harapan membina masa hadapan.
3: Salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma. Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: Ayo sertai Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan pada 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
1: Adeh, Mak, coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
2: Idi, bisa mana rusulnya?
1: Bah, Mak, kan bapa kita tu.
2: Kajap, Bah. Mama akan membuka My Sejahteraan ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
1: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
2: Tahu, deh. Senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor. Atu saja, Bah.
0: Kalau bis kita terlihat orang bersigup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pasalan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Labuan FM.
5: Mutiara Hadis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Anak boleh menjadikan ibu bapa bakhil. An Sa'id bin Abi Rashid Ay'al al-Amiri annahu qal ja'al Hasan wal Husain yas'ayani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqadammuha ilayhi wa qal innal walada mabkhalatun majbanah. Daripada Sa'id bin Abu Rashid, daripada Ya'la Al-Amiri, bahawa dia berkata Al-Hasan dan Al-Husain berusaha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda memeluk mereka berdua sambil bersabda, sesungguhnya anak adalah tempat kebakhilan dan kekhawatiran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, anak adalah amanah kepada ibu bapa untuk dijaga dan dididik. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Anak adalah ujian, yakni fitnah, untuk kedua ibu bapa. Menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memberi perlindungan, nafkah, pendidikan mahupun kasih sayang yang sebaiknya agar mereka menjadi anak yang soleh. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak boleh menyebabkan ibu bapa memiliki sifat bakhil, yakni tidak mahu bersedekah kerana ingin mengutamakan anak. Anak juga boleh menjadi penyebab orang tuanya pengecut untuk berdakwah atau berjihad kerana takut sesuatu berlaku sebab sayangkan anak. Al-Munawi menyatakan, anak-anak boleh membawa kedua orang tuanya untuk menjadi bakhil dan mendorongnya untuk bersifat demikian sehingga dia menjadi kedekut harta kerananya serta meninggalkan jihad kerananya. Moga anak-anak kita menjadi penyejuk mata, penenang jiwa dan penyubur untuk beramal, bukan penyebab kita bakhil dan melalaikan perintah Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Hadis.

0: Baiklah saudara, seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kami akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami' An-Nur wilayah Persekutuan Labuan bagi mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bersama-sama dengan rakan pengulas kita di sana, saudara Alif Suhairi, dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas, saudara Verun. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Konti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih lagi diberikan peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Alif Suhairi bin Asri bersama-sama anda secara langsung dari Masjid Jami' An-Nur wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, kita ucapkan terima kasih untuk anda pendengar setia yang terus bersama-sama kami menerusi frekuensi Labuan FM dan juga aplikasi RTM Klik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, khutbah Jumaat pada hari ini mengangkat tajuk berjemaah bertambah rahmah, yang mana solat merupakan tiang agama dan kewajiban setiap Muslim. Namun, selain menunaikannya secara bersendirian, Islam juga turut menggalakkan kita untuk melaksanakan solat fardu secara berjemaah kerana terdapat ganjaran dan juga hikmah yang besar di sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa solat berjemaah lebih utama daripada solat bersendirian dengan ganjaran sebanyak 27 darjat. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya nilai kebersamaan dalam ibadah. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, dalam sibuk bekerja, mencari rezeki dan menguruskan keluarga, janganlah kita menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk mengabaikan solat berjemaah. Jadi apabila azan berkumandang, sambutlah seruan itu dengan hati yang lapang dan berusahalah untuk hadir ke masjid. Lebih daripada itu, datanglah awal ke masjid, menjaga wuduk dan menunggu waktu solat dengan tertib, dan juga merupakan amalan yang mempunyai kelebihan. Jadi inilah peluang untuk kita menenangkan fikiran seketika daripada kesibukan dunia sambil mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sidang pendengar yang dihormati sekalian, suka juga ingin saya ingatkan sini sekali lagi, yang mana anda juga boleh mengikuti siaran ini di frekuensi Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz, dan juga anda boleh mengikuti siaran ini melalui aplikasi RTM Klik, yang mana anda boleh menurun secara percuma di aplikasi App Store dan juga Play Store. Okay? Dan sedikit gambaran yang saya dapat berikan pada anda ketika ini, yang mana pada ketika ini ruangan masjid telah dipenuhi oleh para jemaah yang

0: عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya, antara amalan pelihara takwa ialah menjaga solat fardu, khususnya secara berjamaah. Semoga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang soleh. Justeru marilah kita memperbaiki kualiti solat dengan menunaikan pada waktunya, menyempurnakan rukun dan adabnya, serta membiasakan diri berjemaah. Khutbah pada hari yang penuh barakah ini bertajuk Berjamaah Bertambah Rahmah. Tetamu Allah yang dikasihi, sesungguhnya solat berjemaah merupakan antara syiar Islam yang paling agung. Ia lambang kesatuan umat, pengingkat hati sesama jemaah dan punca masyarakat sejahtera. Justeru Islam bukan sahaja memerintahkan kita mendirikan solat, malah menyeru kita menunaikannya secara berjemaah di masjid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang dibacakan di awal khutbah tadi, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Imam Ibn Kathir menukilkan bahawa para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tuntutan solat berjemaah. Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar memerintahkan kita rukuk, bahkan rukuk bersama orang yang rukuk, yaitu dalam saf yang sama, di belakang imam yang sama, menghadap kiblat yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelebihan bagi solat berjemaah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Maksudnya, solat berjemaah lebih utama daripada solat bersendirian dengan 27 darjat. Ganjaran 20 darjat ini menggambarkan betapa besarnya nilai kebersamaan dalam ibadah. Dan galakan syariat agar berjemaah dijadikan amalan dan kelaziman. Maka aturlah kehidupan kita dengan memberi keutamaan kepada solat fardu. Kesibukan harian tidak wajar dijadikan alasan untuk kita mengabaikan solat berjemaah. Sidang muslimin yang dikasihi Allah, adakah panggilan azan masih menggerakkan kita untuk segera ke masjid? Adakah kita datang awal, merapatkan saf dan menjaga ketenangan sehingga selesai solat? Antara kelebihan berjemaah ialah ia mendorong kita datang awal ke masjid dan menunggu solat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith. Taqul Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu." Maksudnya, para malaikat sentiasa mendoakan seseorang selagi dia berada di tempat solatnya dan belum berhadas, dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia." Menunggu salat ialah keadaan yang sangat mulia. Ia mengajar kita agar tidak tergesa-gesa. Sebaliknya menyediakan hati, menjaga wuduk, berzikir dan menanti ibadah dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan akhlak yang lahir daripada solat yang benar dan berterusan. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, solat berjamaah juga memberi manfaat untuk kita saling mengenali dan mengambil berat. Apabila seorang jemaah yang biasa hadir tidak kelihatan, mendorong kita bertanya khabar, menziarahi yang sakit dan membantu yang memerlukan, terutama warga emas yang tinggal bersendirian, kurang sehat atau sukar. Lalu terdidiklah masyarakat yang peka, penyayang dan bertanggungjawab. Maka penuhkan saf hadapan dahulu, rapatkan ruang, berdiri dengan tertib dan ikuti imam tanpa mendahuluinya. Saf yang lurus melambangkan kesatuan umat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salah wa yaqul istaw wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahu-bahu kami ketika hendak solat sambil berkata, luruskanlah saf kamu dan jangan kamu berselisih sehingga hati kamu juga turut berselisih. Akhirnya, marilah kita berazam memelihara solat fardu secara berjamaah sedaya upaya. Bermula daripada diri dan keluarga agar lahir masyarakat yang dilimpahi rahmah Allah Subhanahu wa taala. Hayatilah firman-Nya dalam surah Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit-taqwa. Maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu akan mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, antara pengajaran khutbah hari ini ialah, pertama, solat berjemaah mengandungi kelebihan yang besar. Ganjarannya melebihi solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Kedua, menunggu solat dengan berwuduk dan tertib mengundang doa para malaikat serta melatih kita menghargai waktu ibadah. Ketiga, solat berjemaah memperkukuh ukhuwah Islamiah melalui sikap saling mengenali, mengambil berat dan bantu membantu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim. Allahumma antar bila ila ila takhrat tadi wa na'abduka.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita mensyukuri nikmat kesihatan sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sempena hari sukan negara pada esok hari, jadikanlah aktiviti sukan sebagai budaya hidup yang diamalkan secara istiqamah. Manfaatkan juga perkembangan teknologi dan inovasi dalam bidang sukan demi melahirkan umat yang cergas, sehat dan produktif serta komuniti yang aktif dan bersatu padu. Dalam kita menikmati nikmat kesihatan dan keamanan, janganlah dilupakan saudara-saudara kita di Gaza yang masih berdepan penderitaan dan kehilangan. Teruskanlah berdoa buat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, menguatkan dan meringankan segala kesusahan yang mereka hadapi. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wat-taslimi ala nabiyyihil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim. Wakadhalika kebah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufiah. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaak. Allahumma aj'al baladana maliziya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a daru adlin wa iman wa amnin wa aman يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان، واحفظهم من كيد الظالمين، وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله lindungilah kami daripada segala kemudaratan akibat jerbu. Kurniakanlah kesihatan, kesejahteraan dan kekuatan kepada kami serta jauhkanlah kami daripada segala penyakit dan kesulitan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa rahmat, bersihkanlah udara yang kami hirup dan pulihkanlah alam sekitar kami dengan kehendak dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله Tuhan yang Maha Agung segala puji bagimu Tuhan sekalian alam tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha Esa tiada sekutu bagimu ya Allah ampunkan dosa-dosa kami dosa kedua ibu bapa kami ahli keluarga kami guru-guru kami serta seluruh umat Islam yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu sucikanlah hati kami daripada sifat-sifat yang buruk dan hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia ya Allah kurniakanlah kepada kami iman yang teguh ilmu yang bermanfaat kesehatan yang baik, rezeki yang halal lagi berkat serta kekuatan untuk istiqamah dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, peliharalah kami di dunia dan di akhirat, jauhkanlah kami daripada fitnah hidup dan mati serta fitnah dajjal. Lindungilah kami daripada azab kubur dan azab neraka. Ya Allah, berkatilah keluarga dan zuriat keturunan kami, jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, penyejuk mata dan hamba-hambamu yang taat. Ya Allah, kurniakanlah pertolonganmu kepada saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestin dan di seluruh dunia yang dizalimi. Lindungilah mereka, kuatkan iman dan sabar mereka. Sembuhkanlah yang luka dan sakit, rahmatilah yang terkorban dan permudahkanlah bantuan sampai kepada mereka. Ya Allah, hancurkanlah kezaliman, gagalkanlah segala rancangan orang zalim, tegakkanlah keadilanmu, satukan umat ini atas kebenaran dan kurniakan kemenangan serta keamanan yang engkau redai. Ya Allah, tetapkanlah hati kami atas agamamu, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu bersama orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum.

0: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah solat Jumaat kita pada hari ini dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 9 Oktober 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sekian lintas langsung untuk solat Jumaat kita dan insyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan dan kita ucapkan juga terima kasih kepada penolong jurutera yang bertugas pada hari ini iaitu Encik Veron dan sekian daripada saya DJ Alif kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah telah pun selesai solat Jumaat untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026 yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih untuk rakan setugas di sana, Saudara Alif Suhairi dan dibantu juga oleh penolong jurutera bertugas Saudara Veron. Untuk anda semua teruskan bersiaran bersama-sama Labuan FM. Selepas ini kita akan ada ruangan hiburan tanpa henti. Hari ini kita nak saji lagu-lagu kerohanian. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Bagi sebuah pulau seperti Labuan, perhubungan yang lancar amat penting, terutama dalam memastikan barangan mentah dan bekalan dapat dibawa masuk dengan lebih mudah, cepat dan berterusan. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat Labuan terhadap aspek perhubungan dan pengangkutan?
1: Okay, saya berharap Belanjawan akan datang ini, pihak kerajaan mengambil berat tentang permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Labuan, terutamanya dari segi konektiviti itulah, perhubungan untuk kita memudahkan kepada rakyat Labuan menerima, mendapat bahan-bahan ini dengan harga yang berpatutan. Sebab sekarang ini di Labuan antara tempat yang kos kehidupan yang tinggi agaknya lah di Labuan.
0: Perhubungan yang lebih baik bukan sekadar memudahkan perjalanan, tetapi turut membantu memastikan bekalan sampai, urusan perniagaan berjalan dan kehidupan rakyat tidak terganggu. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Anda tahu sekarang ini segmen apa? Inilah segmen Variasi.

0: Dengarlah variasi.
1: Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan Labuan FM di mana jua habis kita berada. Nada alasan sudah, nada ulah mendengar ini deh.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: terhibur dalam hiburan tanpa henti.
1: Bagi sebuah pulau seperti Labuan, perhubungan yang lancar amat penting, terutama dalam memastikan barangan mentah dan bekalan dapat dibawa masuk dengan lebih mudah, cepat dan berterusan. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat Labuan terhadap aspek perhubungan dan pengangkutan?
2: Okay, saya berharap Belanjawan akan datang ini, pihak kerajaan mengambil berat tentang permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Labuan, terutamanya dari segi konektiviti itulah, perhubungan untuk kita memudahkan kepada rakyat Labuan menerima, mendapat bahan-bahan ini dengan harga yang berpatutan. Sebab sekarang ini di Labuan antara tempat yang kos kehidupan yang tinggi agaknya lah di Labuan.
1: Perhubungan yang lebih baik bukan sekadar memudahkan perjalanan, tetapi turut membantu memastikan bekalan sampai, urusan perniagaan berjalan dan kehidupan rakyat tidak terganggu. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Baik, 1:48 minit tengah hari. Kita dah sampai ke penghujung untuk segmen variasi DC hari ini. Jadi tugasan saya untuk hari ini berakhir sampai di sini dulu. InsyaAllah ada ruang dan masa kita akan kembali bersua lagi nanti. Okay? Untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak anda yang dah bersama-sama saya, menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke ruangan terakhir untuk segmen variasi hari ini, ruangan hiburan tanpa henti. Apapun, terus kekal di siaran kita di Labuan FM. Lepas ni anda akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya dalam segmen bahasa tempatan, segmen EDD. Jadi pastikan anda terus setia di frekuensi yang sama sehingga ke penghujung segmen pukul 7 malam nanti. Sehingga kita bertemu lagi, saya tinggalkan anda dengan lagu yang seterusnya. Ini dia daripada Devotees, Sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa hadapan. Mereka juga sebahagian daripada generasi yang sedang membinanya. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan golongan belia terhadap pendidikan, pekerjaan, kos sara hidup dan peluang masa hadapan?
1: Infrastruktur di Labuan ni untuk dalam belanjawan ni kami berharap bahawa akan banyak lagi ditambah daripada segi infrastruktur sukan dan juga kegiatan aktiviti belia lah. Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur-infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Untuk di Labuan pula memang sudah ada, seperti sedia ada yang Y-Hub seperti di bawah Jabatan Belia Sukan, namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususan nya tu bersetempat ataupun dipanggil one stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan sahaja aktiviti sosial tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
0: Harapan untuk peluang yang lebih luas, kehidupan yang lebih baik dan masa hadapan yang lebih cerah. Belanjawan 2027 mendengar harapan membina masa hadapan.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: rumah kita ni jadi pot lipak tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipak angin ba.
1: Adik, angin edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dibuat ni?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas air bertakung nakan alas masuk sama penapis air atu. Lepas satu, ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan edis.
3: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita mendengarkan siaran Laman FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Perdengarkan Abang Salat Serani dalam segmen EDDC Obanar Bertutak Berkerabat ini dalam bahasa tempatan macam biasa. Bermula pukul 2 malam hari sampai tah pukul 4 malam hari, insyaAllah akan mendangani bis kita. Okay, dari masa ke semasa ada perkongsian yang dibawakan memandangkan hari ini. Kita ni akan mendengarkan pembentangan belanjawan 2027, insyaAllah lebih kurang pukul 3.30 minit malam hari sekarang. Jadi sama-sama kita nantikan. Untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lawan FM Suara Persisiran. Macam biasa 2.20 sekarang ada perkongsian Abar Sirani. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Lawan FM. Berbalik selepas ini.

0: Eh, ni bahan kan ke mana kah? Ha? Geragas nyusulnya.
1: Eh, dah pulang geragas ni benarnya. Nganya ingau aku kan bank in usin di pakan lah.
0: Kan bank in usin apa eh?
1: Awak.
0: Membeli barang dalam talian kah? Eh, bekarung kali usin muanya eh.
1: Bekarung lah tu indah jual lah. Tapi kan tangan lu nak. Persan ku semua nak indah online balian ku tu. Eh, semua sudah habis berbayar bah?
0: Sudah ha?
1: Awak, alum lagi ku merasa kena suruh bank in usin lagi. Lepas kita lima balian tu.
0: Eh.
1: Nah.
0: Jadi apa tayangkan kau bank in di mesin ATM tu kadang? Eh, jangan just larah-larah membank in mesin tu deh.
1: Antar di pagi tu, dalam pukul 9 kali ya. Ada yang menelpon ke daku. Indah pulang ku kilala nombor tu. Sebabnya indah bersimpan di telefon ku. Nah, lepas satu kena sambungkan terpanggilan ku sama pegawai yang bertugas. Lepas satu baru ia minta nombor MyCard ku untuk mencek dalam sistem durang.
0: Nah. Iya sudah nek. Tahu sudah ku ni cara durangkan skema menipu duit orang.
1: Skema? Bandar berdengar lon.
0: Ku meng. Ia menyuruh ketani membayar cukai barangan kan? Sebab ada barang ketani yang sampai dari luar negara.
1: Nah, awak lurus tu nyamu tu.
0: Nah.
1: Ia tak sudah tu dengar lon.
0: Yang ku, yang sebenarnya, kalau ketani menghadapi situasi cemeniannya, ketani patutnya terus agak ke pejabat durang untuk membuat semakan lanjut ku meng. Jangan terus-terus percaya bulat-bulat karangan niat ku meng, ku meng.
1: Nah, syukur alhamdulillah. Baik juga berpada kedai aku dengan lu ni.
0: Nah, macam mata, aku mendangani kau ke pejabat durang untuk membuat semakan bandar kain dekat semua ni.
1: Nah, bah. Lakas dah. Mungkin mendangani.

0: disiarkan secara langsung menerusi saluran televisyen serta platform digital utama. Sekian Abar Serhani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen radio ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik laman FM. Nah, anik ulah tak.

Mo, pasal budi bahasa, nah aku berpadah. Nomor satu, hormati orang yang lebih tua dari kita nih. Nomor dua, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita nih mampu. Nomor tiga, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita nih, jangan sampai merusakkan hati orang. Nomor empat, jangan sombong diri, jadikan jati diri kita nih yang selalu mengamalkan sikap yang baik. Berbudi bahasa, budaya kita nih. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: Bahapa kita tu berjija. Sibuk banar jua.
1: Kadi kau pala ni Bella. Awo gagau ku tu banar. Mianita pisin nyamun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
0: Aw kan bujica. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
1: Lurus to keropak mu to. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuane. Atun ada banar to ah.
0: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ni jua yang terpedaya.
1: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
0: Sebab atu tah, kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
1: Atu setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
0: Benar tu bujica. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian. Bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
1: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
0: Au,

Okay, terima kasih untuk Bits kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir. Anda mendengarkan siaran kami. Dah kira di mana jo Bits kita berada. Ada yang mengkali karangan ini sedang bersantai-santai di rumah. Ada yang mengkali juga sedang melakukan tugasan. Dan ada yang sedang memandu karangan ini mendengarkan menerusi siaran radio Labuan FM Suara Pesisir anda. Jadi terima kasih ucapkan terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir anda. Okey, jangan lupa sekali lagi kan diwar-warkan lebih kurang pukul 3.30 bila hari sekarang. Okey, jangan lupa sama-sama kita didengarkan lintas langsung pembentangan Belancawan 2027. Okey, yang akan disampaikan, yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Sama-sama kita dinantikan apakah berita-berita baik, apakah inisiatif-inisiatif baru dan juga apakah diorang inisiatif lama yang diteruskan untuk manfaat rakyat. Jadi sama-sama kita ni nantikan pembentangan Belancawan 2027 pukul 3.30 minit malam hari sekarang. Baik, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Macam biasa 2.45 sekarang kita ni ada perkongsian rampaian kita ni. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir anda. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Ini di Siok Benar.

0: Pendidikan merupakan asas penting dalam membentuk generasi masa hadapan. Menjelang Belanjawan 2027 ini, tentunya ada pelbagai harapan daripada warga pendidik. Bukan sahaja berkaitan kemudahan dan infrastruktur sekolah, tetapi juga kebajikan guru serta keperluan murid.
1: Pendidikan merupakan antara perkara penting yang menentukan masa depan anak-anak kita ni. Jadi, untuk Belanjawan 2027 kali ini, selaku seorang pendidik, berharap lebih banyak perhatian dapat diberi kepada keperluan sekolah dan murid. Khususnya dari segi kemudahan pembelajaran yang lebih baik. Pada masa yang sama, kebajikan guru juga perlu diberi perhatian supaya kami dapat memberi lebih fokus kepada tugas mendidik. Sokongan dari segi teknologi, bahan pembelajaran dan kemudahan sekolah pastinya dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya, apa yang kita dilaburkan dalam pendidikan harian ini adalah untuk membentuk generasi yang menentukan masa depan negara kita ini.
2: Hai, saya Cikgu Milsa. Harapan saya untuk Belanjawan 2027 adalah agar kebajikan guru terus diberi perhatian, beban tugas dikurangkan dan kemudahan sekolah juga ditambah baik. Saya juga berharap agar sekolah menerima peruntukan yang mencukupi untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif. Saya percaya dengan sokongan yang sewajarnya serta kemudahan yang lengkap, guru-guru dapat memberikan tumpuan kepada pengajaran sekaligus dapat membantu murid untuk belajar dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.
0: Belanjawan 2027 semoga ada harapan dan keperluan warga pendidik terus diberi perhatian demi mewujudkan persekitaran pendidikan yang lebih baik untuk guru dan murid. Dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir anda. IDD Siok Banar.

0: 饭 list。
1: Perkongsian, hasian, resepi dan petua, semuanya dalam rangkaian kita ni.
2: Okay, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Awang Salat, tentunya menerusi segmen ini di Siok Banar. Okay, rampaian kita ni, seri ini aku akan berkongsi mengenai khasiat daun sirih untuk rawat penyakit dan juga boleh membuatkan wajah kita ni berseri-seri. Sirih atau nama saintifiknya Piper Beetle, sejenis tanaman asli yang tumbuh secara menjalar atau bersandar pada batang pohon lain serta memiliki banyak manfaat untuk kesihatan. Okay, manfaat daun sirih dalam mengatasi pelbagai masalah kesihatan sudah terbukti sejak dulu lagi. Ramai individu menggunakan daun sirih dalam kehidupan seharian bisnes orang, terutama untuk menjaga aspek kesihatan dan kecantikan semula jadi. Kalau adat istiadat Melayu, terutama untuk majlis perkahwinan, bermula daripada merisik, pertunangan, bernikah, bersanding, beradu, daun memainkan peranannya yang tersendiri. Okey, untuk aspek kesihatan, daun sirih memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh, malah nutrisi itu menjadi faktor pendorong kepada badan untuk bekerja lebih baik. Okay, jadi aku akan kongsikan antara manfaat sirih, yang mana daun sirih ini mengandungi eugenol yang bersifat antifungus, juga mengandungi antiseptik yang boleh menghalang pembiakan bakteria pada kulit. Daun sirih ini mengandungi antiseptik yang dapat menghilangkan gatal kulit seperti kurap dan juga kayap, menghilangkan sakit tekak, bangkak di bahagian tekak dan juga batuk berkahak, membantu menyejukkan badan dan mengacutkan saluran pernafasan untuk wanita berpantang. Selain boleh menghalang dan menghentikan hidung berdarah, ia boleh membantu menghilangkan bisa dan bangkak kesan gigitan, serangga dan juga tebuan. Boleh menghilangkan atau menceritakan bau badan dan bau, mengurangkan demam panas serta kambung kanak-kanak, menghilangkan sakit kepala, gatal dan krim umur. Boleh juga membantu melawakan wajah, menghilangkan kusam, parut jeragat, parut jerawat, jeragat, selain melembapkan dan mencerahkan kulit, melebatkan bulu kening dan boleh dijadikan masker. Ia juga boleh dijadikan sebagai bahan pembalut untuk tangan terselih atau patah dan merawat penyakit sendi dan bisa tulang. Jadi itu antara orang khasiat terbaik sirih yang boleh dimanfaatkan, terutamanya untuk bis kita yang masih dikekal orang menggunakan bahan-bahan tradisional. Jadi sirih, daun sirih ini sesuai untuk dijadikan perawatan ya, untuk kesihatan dalaman dan juga luaran. Okay. Jadi banyak sebenarnya, 1001 macam khasiat dan manfaat daun sirih ini kalau dari segi aspek kesihatan dan juga kecantikan semula jadi. Kalau siapa yang bertanam sirih, orang memang beruntung lah, sebab banyak khasiat dan juga manfaat boleh didapatkan menerusi daun sirih. Okey, itu sedikit perkongsian rampaian kita di sini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Macam janggu tadi, okey, lebih kurang 3.30 minit malam hari, kita ni akan dengarkan perkongsian menerusi pembentangan belanjawan 2027. Dan sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu solat fardu asar untuk edisi seri ni 9 Oktober 2026 adalah pada pukul 3.23 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda, berbalik selepas hari ini.

0: Panjalang Pembentangan Belanjawan 2027 ini, apa sebenarnya yang rakyat kita ni harapkan? Tentunya kita ni mengharapkan sebuah belanjawan yang bukan sahaja menyokong pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga turut memberi kesan positif kepada kehidupan seharian. Antara harapan yang selalunya menjadi perhatian ialah kos sara hidup yang lebih terkawal, peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, pendidikan sama kemudahan kesihatan yang berkualiti.
1: Nama aku Solihin. Jadi harapan untuk belanjawan 2027 ini bukan tak sekadar apa yang nombor semua peruntukan saja lah. Jadi biarlah benar-benar ada manfaat untuk kita ni di Labuan. Jadi maksudku tadi pendapatan tu biar seiring dengan kenaikan kos sara hidup lah yang paling utama. Yang penting bilang orang tiap-tiap negeri sama wilayah masuk Labuan ini dapat merasa hasil pembangunan seperti apa yang ada di Semenanjung. Kalau bolehlah, itu harapanku. Terima kasih.
2: Namaku Emma. Sebagai warga Labuan yang menetap di Pulau Wani, Pulau Labuan, amatlah mengharapkan pembentangan belanjawan kali ini dari Kerajaan Persekutuan memfokuskan dua perkara penting. Isu penting iaitu kos sara hidup yang semakin hari semakin tinggi, dan yang kedua isu air yang berlarutan. Sebagai orang Labuan, aku mengharapkan belanjawan kalian ini indahnya tertumpu di pembangunan kawasan bandar, tetapi penyelesaian kos sara hidup dan isu air yang harus diselesaikan dengan segera. Tiada yang lebih mengembirakan orang Pulau Labuan jika dua isu ini dibentangkan di belanjawan nanti. Sekian, terima kasih.
3: Namaku Awang Alai. Kerjaku mengharapkan belanjawan 2027 ini akan dapat membantu golongan pemudahan kita ini untuk meningkatkan pendapatan, mengurangkan beban kos sara hidup dan memudahkan urusan memiliki rumah. Yang paling penting, biarlah belanjawan 2027 ini benar-benar membantu kami membina kehidupan yang lebih stabil dan selesa.
4: Okey, sebagai suri rumah, saya berharap dalam belanjawan 2027 nanti kerajaan dapat memberikan lebih perhatianlah kepada kos sara hidup, terutamanya harga barang keperluan harian. Sebab bagi kami sebagai suri rumah yang menguruskan semua perbelanjaan rumah, memang sangat-sangat terasa kalau ada bantuan ataupun inisiatif yang dapat meringankan perbelanjaan keluarga, memang sangat-sangat membantu bagi saya. Selain itu, saya juga berharap keperluan anak-anak macam dari segi pendidikan dan kesihatan terus diberikan perhatian. Saya juga berharap belanjawan kali ini benar-benar dapat membantu keluarga menjalani kehidupan dengan lebih selesa pada masa akan datang.
0: Apa yang penting, setiap peruntukan dan inisiatif yang dirancang itu dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan sampai arah rakyat yang benar-benar memerlukannya. Ini kerana rakyat bukan sekadar melihat angka dalam belanjawan, namun mau melihat perubahan yang boleh dirasai dalam kehidupan. Belanjawan 2027 mudah-mudahan membawa lebih banyak manfaat, peluang dan harapan untuk seluruh rakyat.
5: Palsu Ani adalah ancaman dari pelbagai aspek termasuk sosial, politik, ekonomi, perhubungan kaum dan juga agama. Nda jua semua berita yang dibacakan atau lurus ceritanya. Lagi-lagi berita yang kena tular dalam media sosial. Sanangannya. Nda usah tabak kongsi sebarang berita yang dah tentu pangkal ceritanya. Simak dahulu lurus ke inda berita atu di portal sebenarnya.my sebelum kita ni bakongsi. Bertanggungjawab dah sama kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Jantah menjadikan media sosial Ani tempat paibunan dangan menyebarkan berita palsu. Pasanan Ani dibawahkan oleh Labuan FM.

Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, benar-benar percuma. Idi-di, see you ke benar.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai-liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Okey, terima kasih untuk bis kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda mendengarkan siaran kami dan kira di mana juga bis kita berada. Okey, jangan lupa esok sambutan Hari Sukan Negara bagi tahun 2026 akan berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Okey, jadi Labuan FM turut indah ketinggalan untuk menyertai penyorang salah satu pengisian di Hari Sukan Negara, iaitu kita ni ada Studio Mini bersempena dengan Hari Sukan Negara X Malaysia Aktif Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2026. Okey, jadi akan ada lapor terus, sembang santai, laporan lokasi untuk pertandingan-pertandingan yang diadakan. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan Hari Sukan Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Kami akan mula berkampung tempat jam 7 pagi lagi bertempat di kawasan Museum Marin. Jadi kalau kamu akan mencari kami di area di sana. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita, tentunya menerusi segmen ini di Siok Bandar.

Okey, kita ni akan berhenti rehat seketika untuk berikan laluan azan asar sekali lagi sebagai panduan ke tadi bersama. Maksudnya waktu selepas fardu asar adalah pada pukul 3.23 minit malam hari. Okey, insyaAllah sama-sama kita ditangankan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi Serani 9 Oktober 2026 yang bertajuk Anak Boleh Menjadikan Ibu Bapa Bakhil. Dan insyaAllah selepas siaran azan, kita akan dengarkan lagi perkongsian menerusi kapsul Al-Huda Li Khulbi untuk edisi Serani Jos 9 Oktober 2026 yang bertajuk Bahaya Ghibah dan Jua Butan. Jadi kepada miskin kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labor FM, suara pesisir anda. Dan insyaAllah lebih kurang 3.30 minit malam hari sekarang, kita akan sambung siar ke Nasional FM untuk mengikuti pembentangan Belancawan 2027. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labor FM, suara pesisir anda. Aku akan terus menangani miskin kita sampai pukul 4 malam.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Anak boleh menjadikan ibu bapa bakhil. An Sa'id bin Abi Rashid Ay'alal Amiri annahu qala ja'al Hasan wal Husain yas'ayani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqadammuha ilayhi wa qala innal walada mabkhalatun majbanah. Daripada Sa'id bin Abu Rashid daripada Ya'la Al-Amiri bahawa dia berkata Al-Hasan dan Al-Husain berusaha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda memeluk mereka berdua sambil bersabda, sesungguhnya anak adalah tempat kebakhilan dan kekhawatiran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, anak adalah amanah kepada ibu bapa untuk dijaga dan dididik. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Anak adalah ujian, yakni fitnah, untuk kedua ibu bapa. Menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memberi perlindungan, nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang yang sebaiknya agar mereka menjadi anak yang soleh. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak boleh menyebabkan ibu bapa memiliki sifat bakhil, yakni tidak mahu bersedekah kerana ingin mengutamakan anak. Anak juga boleh menjadi penyebab orang tuanya pengecut untuk berdakwah atau berjihad kerana takut sesuatu berlaku sebab sayangkan anak. Al-Munawi menyatakan, anak-anak boleh membawa kedua orang tuanya untuk menjadi bakhil dan mendorongnya untuk bersifat demikian sehingga dia menjadi kedekut harta karenanya serta meninggalkan jihad karenanya. Moga anak-anak kita menjadi penyejuk mata, penenang jiwa dan penyubur untuk beramal, bukan penyebab kita bakhil dan melalaikan perintah Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, di akhir zaman ini ada dua perkara yang sangat dibimbangi oleh para ulama yang melanda masyarakat kita, iaitu dosa melakukan ghibah dan dosa melakukan buhtan ataupun fitnah. Saudara pendengar sekalian, ghibah ialah apabila seseorang yang membicarakan keburukan benar seseorang yang lain, manakala buhtan pula ialah menyebarkan kebohongan atau tuduhan palsu terhadap seseorang. Kedua-dua ghibah dan buhtan ini adalah haram hukumnya dan termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, pernah para sahabat bertanyakan kepada Rasulullah, yang maksudnya, Ya Rasulullah, apakah ghibah itu? Rasulullah menjawab, menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu semasa ketiadaannya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah jika apa yang sebutkan itu adalah benar? Rasulullah kemudian menjawab, sekiranya yang sebutkan itu adalah benar, maka itulah ghibah. Dan jika sekiranya tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan, yakni fitnah atau kebohongan yang besar. Saudara sidang pendengar sekalian, sesungguhnya lidah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sepatutnya digunakan untuk melafazkan kalimah-kalimah tayyibah ataupun kalimah yang mulia. Gunakanlah lidah untuk tujuan berzikir, membaca Al-Quran, berselawat ke atas Nabi SAW dan kebaikan-kebaikan yang lain yang boleh menjadikan kita bakal menghuni syurga. Amat rugi sekali jika kita menggunakan lidah untuk tujuan ghibah ataupun buhtan. Ingatlah akan pesan Nabi SAW dalam satu hadis. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maksudnya, sesiapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata benar, yakni perkataan yang baik ataupun diam. Mudah-mudahan kita semua dapat elakkan diri daripada mempunyai sifat-sifat ghibah dan juga buhtan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita terus saja ikuti pembentangan Belanjawan 2027 Malaysia Madani bersama-sama yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi siaran Nasional FM.
1: Mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
2: Silakan.
1: Dari Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini, pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Ketua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerahkinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementara lahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12/1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Mengambil 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera, Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya Budi Badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugia Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dan petua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran, kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minimum, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minimum dan menetapkan gaji minimum pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1 bilion, RM1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri dan Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600 ribu rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200 ribu orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatori. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Ramai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota Sas, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malaysia telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insya-Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahir kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua pendapatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 kilometer jalan raya dan 1,700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tan Sri Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar, universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah babu milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada RM7.5 bilion. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35, Jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera menentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun ke Arab Saudi menang. Tapi kita di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sri Yang Pertua, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan Jawatankuasa, Majlis Halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mau mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang, orang kurang upaya, sukacita saya umumkan peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit untuk manfaat lebih 300 ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowan murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20 ribu guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, kerajaan Madani telah membantu lebih 250 ribu rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Banyak turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketangkasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi 47

pertahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah RM25 bilion. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah menambah, memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya GLIC dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund RM1.2 bilion. Itu logistik di Elmina, Selangor. Syarikat mula niaga atau startups diberi laluan lengkap daripada idea kepada modal awal dan penskalaan. Syarikat pertengahan perlu segera mandiri bagi meneraju industri bernilai tinggi. Oleh itu, Jelawang Capital Khazanah dan Dana Perintis KWAP melabur RM450 juta dalam membangun dan pembangunan syarikat mula niaga. Dana NIMP, Dana Pemacu KWAP dan Dana MTC Khazanah keseluruhannya berjumlah RM2.1 bilion untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun, Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada ekspatriat pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya dan Petua, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah RM132 bilion. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus Sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan RM12 bilion dan 45,000 pekerjaan. Jalan dari persimpangan Sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah RM27 bilion dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 special border economic zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu Antikong. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas
diluncurkan oleh Perdana Menteri Kanada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan, di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara untuk mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi, dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang bio refinery melalui kerjasama dengan Eni Leaf, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio naphtha. Petronas di TNB dan projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan RM500 juta bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pengajian tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk memanfaatkan
2500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. 15 juta ringgit dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang hutan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana 130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan juga mengucapkan tahniah kepada semua menang yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menjambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan C dan sukan para ASEAN 2027. Peruntukan 240 juta ringgit disediakan untuk tujuan persiapan sukan C dan sukan para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan 460 juta ringgit. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta melenggara fasiliti sukan di seluruh negara. 30 juta ringgit diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih
menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan Liga Perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200,000 orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutannya sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan pergi balik-balik. Jika duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turun memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada RM3.1 bilion. Bagi memelihara keilmuan turas, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turas Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru kafah yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut. Tansia Dipertua lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta Agong yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan satu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya Wu Jing Yi Fan Han Zhe Gu Chen De Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga Hua Hua Ang Hua Plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia bahawa suatu pencapaian yang besar tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan, ujian maksudlah. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras
habis-habisan. Baik dalam RCA Tabung Haji, Kemelut Felda, dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan bergandi bau dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa dapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Ranjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkanun persekutuan dan syarikat MKD.
Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, 363.6 bilion ringgit. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada 380.8 bilion ringgit. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga 40 bilion ringgit. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jangka

0: ada negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, berbagai kejayaan dan pencapaian, dan berbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajawan ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Di-Pertua, di sinilah wa'ad nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah, dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Wa'ad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Wa'ad, pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.
1: Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

pada 2027, KDRM Labuan tingkat kesedaran keselamatan di tempat kerja. Sekian untuk Labuan, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: I won't lie.
3: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera, kopi sanangan dan jahau. Vanakam. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Lawan FM di 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, saya DJ Izo akan menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Dan buat rakan-rakan pendengar Lawan FM, saya ingin kongsikanlah sedikit tentang Belanjawan Madani, Belanjawan 2027 yang baru saja dibentangkan dengan tema Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi. Sudah tentu antara perkara yang paling dinantikan rakyat ialah manfaat yang bakal diterima, khususnya dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Dan antara yang menarik perhatian ialah peruntukan RM16 bilion bagi STR dan SARA, selain pengumuman kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Dan berita baik juga buat penjawat awam, bantuan khas kewangan sebanyak RM1,500 diumumkan kepada pegawai Grad Jusabi dan ke bawah, termasuk mereka yang dilantik secara kontrak. Dalam masa yang sama, peruntukan sebanyak RM2.3 bilion disediakan bagi membina dan menyelenggara kuartus untuk anggota polis, tentera, bomba, doktor serta guru. Dan tidak dilupakan juga anggota sukarelawan seperti rela bomba, bantuan sukarelawan polis dan pertahanan awam yang bakal menikmati kenaikan kadar elaun kepada RM9 dan RM10.80 sejam mengikuti kategori. Dan bagi mahasiswa pula, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani dinaikkan kepada RM500 yang pastinya sedikit sebanyak membantu anak-anak perantau termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Rakan-rakan pendengar, apabila kita bercakap tentang belanjawan ini, ia bukan sekadar angka dan jumlah peruntukan yang diumumkan, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasai dalam kehidupan seharian. Dan apa yang rakyat harapkan bukan sekadar pengumuman yang menggembirakan, tetapi pelaksanaan yang benar-benar memberi kelegaan. Dan semoga segala inisiatif ini dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Dan kepada anda yang sedang mandu ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang dari tempat kerja atau mengambil anak ataupun baru saja selesai urusan beriadah ataupun urusan masing-masing, saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin dituju. Dan pastinya anda semua selamat sampai dan patuhi peraturan lalu lintas, berhati-hati di jalan raya, jangan terlalu mengejar masa. Yang penting kita selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Baiklah, itu dahulu sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk anda rakan pendengar Lawan FM, suara pesiar anda. Jom kita teruskan dengan lagu Ekspedisi Nafisah. Dan pukul 6 petang nanti, sama-sama kita ikuti Ruangan Nurani, yang mana ruangan yang akan menenangkan hati kita dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian untuk renungan dan pengisian rohani kita bersama. Lawan FM, suara pesiar anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Maaf ya nak, pakcik nak minta tolong sikit boleh? Kotak ni berat sangat. Tak larat pakcik nak angkat masukkan ke dalam bonet kereta ni. Boleh tak kalau tolong pakcik angkat?
2: Oh, boleh pakcik. Tak ada masalah. Mari saya tolong pakcik angkat kotak ni ya.
1: Terima kasih banyak nak. Semoga Allah akan membalas budi baik anak tolong pakcik ya.
2: Sama-sama pakcik. Dah jadi tanggungjawab kita kan untuk tolong menolong sesama kita. Lebih-lebih lagi pada yang memerlukan.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Anak boleh menjadikan ibu bapa bakhil. An Sa'id bin Abi Rashid Ay'alal Amiri annahu qala ja'al Hasan wal Husain yas'ayani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqadammuha ilayhi wa qala innal walada mabkhalatun majbanah. Daripada Sa'id bin Abu Rashid, daripada Ya'la Al-Amiri, bahawa dia berkata, Al-Hasan dan Al-Husain berusaha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda memeluk mereka berdua sambil bersabda, sesungguhnya anak adalah tempat kebakhilan dan kekhawatiran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, anak adalah amanah kepada ibu bapa untuk dijaga dan dididik. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Anak adalah ujian, yakni fitnah, untuk kedua ibu bapa. Menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memberi perlindungan, nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang yang sebaiknya agar mereka menjadi anak yang soleh. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak boleh menyebabkan ibu bapa memiliki sifat bakhil, yakni tidak mahu bersedekah kerana ingin mengutamakan anak. Anak juga boleh menjadi penyebab orang tuanya pengecut untuk berdakwah atau berjihad kerana takut sesuatu berlaku sebab sayangkan anak. Al-Munawi menyatakan, anak-anak boleh membawa kedua orang tuanya untuk menjadi bakhil dan mendorongnya untuk bersifat demikian sehingga dia menjadi kedekut harta kerananya serta meninggalkan jihad kerananya. Moga anak-anak kita menjadi penyejuk mata, penenang jiwa dan penyubur untuk beramal, bukan penyebab kita bakhil dan melalaikan perintah Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi.
2: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, di akhir zaman ini ada dua perkara yang sangat dibimbangi oleh para ulama yang melanda masyarakat kita, iaitu dosa melakukan ghibah dan dosa melakukan buhtan ataupun fitnah. Saudara pendengar sekalian, ghibah ialah apabila seseorang yang membicarakan keburukan benar seseorang yang lain, manakala buhtan pula ialah menyebarkan kebohongan atau tuduhan palsu terhadap seseorang. Kedua-dua ghibah dan buhtan ini adalah haram hukumnya dan termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, pernah para sahabat bertanyakan kepada Rasulullah, yang maksudnya, ya Rasulullah, apakah ghibah itu? Rasulullah menjawab, menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu semasa ketiadaannya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah jika apa yang sebutkan itu adalah benar? Rasulullah kemudian menjawab, sekiranya yang sebutkan itu adalah benar, maka itulah ghibah. Dan jika sekiranya tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan, yakni fitnah atau kebohongan yang besar. Saudara sidang pendengar sekalian, sesungguhnya lidah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sepatutnya digunakan untuk melafazkan kalimah-kalimah tayyibah ataupun kalimah yang mulia. Gunakanlah lidah untuk tujuan berzikir, membaca Al-Quran, berselawat ke atas Nabi SAW dan kebaikan-kebaikan yang lain yang boleh menjadikan kita bakal menghuni syurga. Amat rugi sekali jika kita menggunakan lidah untuk tujuan ghibah ataupun buhtan. Ingatlah akan pesan Nabi SAW dalam satu hadis. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maksudnya, sesiapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata benar, yakni perkataan yang baik ataupun diam. Mudah-mudahan kita semua dapat elakkan diri daripada mempunyai sifat-sifat ghibah dan juga buhtan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisiran. Bila ruangan Nurani kini melabuhkan tiranya, saya ingin terima kasih kepada anda semua yang telah pun mendengarkan kami, menemani kami seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada rakan teknikal yang bertugas. Saya ingin mohon maaf jika ada terkesan bahasa, terlanjur kata sepanjang saya bersiaran. Dan oleh itu, saya ingin selepas ini seperti biasalah saya sambung siar ke Nasional FM bersama rakan penyampai di sana. Juga kita dengarkan ringkas 7 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Bulan yang senang madu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan pastikan anda patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Labuan FM, suara pesiran anda, setiap lagu ada cerita. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Bah, rumah kita ni jadi pot lipak tak pulang.
2: Ha? Pot apa kian?
1: Tempat melipak angin, bah.
2: Adik, angin edis ni.
1: Nah, jadi apa takkan dibuat ni?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas aing bertakung nakan alas pasuk sama penapis aing atuk. Lepas satu, ikat sampah atuk selesai. Biar taya angin atuk nada tempat membiak. Sebuting tudung botol aing bertakung sudah cukup untuk edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan edis.
3: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
5: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
4: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
5: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
4: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
5: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
4: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
5: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.

Sabah. Mana-mana jalan bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 52 hingga 54.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa ya

Dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat, serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa.

Mereka berkata, "Wahai Hud, engkau tidak membawa kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu, dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu, dan kami tidak sekali-kali percaya kepadamu."

0: Kami hanya boleh berkata bahawa setengah dari tuhan-tuhan kami telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan kami itu. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku menyeru Allah menjadi saksi tentang kebenaranku dan kamu juga saksikanlah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu wa taala memberi kita musibah, musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita. Tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya. Mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman. Dan orang beriman ini bersabar. Tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat. Maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nidaul Islam.
6: Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, telah masuk waktu solat fardu maghrib tepat pukul 7.04 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di National FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Nasional FM.
5: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Salon OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
6: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
7: untuk info semasa dan kandungan menarik.
8: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan

mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai, Kinjo desu. National FM sentiasa di hati 88.5. You jump dengar go.
4: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
5: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
4: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
5: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

0: Anas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita musibah, musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita, tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya, mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman, ya, orang beriman ini bersabar, tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi tepat pukul 8.13 minit malam telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Melais. M-E-L-A-I-S. Melais. Melais adalah menolak air sewaktu mendayu.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Wanita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Radio Klasik menggambing kenangan di rumah merentas zaman. Inilah masanya, tiba masanya untuk kita bersama-sama dalam rancangan Gita Pujaan Klasik. Setiap hari Jumaat, 9:15 malam sehingga ke pukul 10 malam. Untuk jadwal pertemuan malam ini, sekali lagi hamba hadir untuk rancangan Gita Pujaan Klasik. Memulakan pertemuan ini dengan salam, sambut salam hamba terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam. Menikmati malam sambil menikmati lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara untuk rancangan Gita Pujaan Klasik. Bagi yang mungkin baru mengikuti rancangan ini, ini adalah merupakan rancangan carta lagu, carta lagu malar segar. Hasil undian saudara menentukan kerudukan naik turun lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Gita Pujaan Klasik sepanjang minggu. Salam daripada penerbit penyelaras untuk rancangan Gita Pujaan Klasik, Puan Rohani Hamdan, dan juga penerbit bersama Mutia Samsudin dan Syazmi Lizwan bin Tazarudin. Penerbit bersama untuk rancangan Gita Pujaan Klasik dan hamba untuk malam ini, Azlan Omar, mengendalikan rancangan Gita Pujaan Klasik yang dah pun masuk minggu yang ke-41, saudara. Baik, saya juga menyapa rakan pendengar Radio Klasik yang juga ada di live TikTok Radio Klasik, yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik. Ramai yang ada malam ini. Terima kasih untuk ramainya, 400 lebih mata memandang. Terima kasih sudi memandang ke wajah ini. Hamba nak mulakan rancangan Gita Pujaan Klasik untuk kita semak dulu keputusan minggu lalu. Kedudukan di tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama. Sepintas lalu, kedudukan untuk minggu lalu, minggu yang ke-40, di tempat yang ke-10, Sepanjang Malam Keresahan, Nyanyian Shima, dan juga Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, di tempat yang ke-9. Lanjut seterusnya, keputusan di tempat yang ke-8 untuk minggu lalu, Nyanyian Gersang, Suratan Takdir, di tempat yang ke-7 untuk minggu lalu, Salamnya Hasan, Menghitung Hari. Di tempat yang ke-6 untuk minggu lalu, Nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Dan di tempat yang ke-5 minggu lalu, Nyanyian Oji ataupun Fauziah Dato' Ahmad Daud, Hanya Padamu Saja. Di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, Nyanyian Adrina Aziz dan Adnan Abu Hassan, Kesederhanaanmu. Di tempat yang ke-3, The Brain Connection, Aku dan Kenangan. Di tempat yang ke-2 untuk minggu lalu, Nyanyian Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Dan juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu lalu, masih lagi kekal, Dia juga juara, Nyanyian Uji Rashid, Penawar di Hati. Apakah keputusan untuk minggu ini masih lagi meletakkan lagu ini sebagai juara? Dan apakah lanjut keputusan untuk minggu ini, kerudukan dari tempat yang ke-10 hingga juara untuk Gita Pujaan Klasik minggu yang ke-41 ini? Mari kita semak sama-sama untuk kerudukan minggu ini. Hasil undian saudara yang kami terima melalui pautan di Facebook Radio Klasik. Kita semak dulu kedudukan untuk minggu ini, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik.
2: Gita Pujaan Klasik minggu ini, nombor 10.

Nombor yang ke-10 untuk minggu ini dalam Kitab Bujang Klasik. Baru saja dicalonkan dalam Kitab Bujang Klasik dan tak mampu bertahan lama, saudara, lagu nyanyian Iwan, Cinta Ciptaan Kita, menutup tirai ataupun menutup senarai perjuangan dalam carta Kitab Bujang Klasik. Lagu ini untuk minggu ini hanya berjaya menduduki tempat yang ke-10.

0: Wanita Pujaan Klasik minggu ini, nomor 9.
1: Satu kejutan untuk keputusan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini. Setelah berminggu-minggu menjadi juara dalam kitab perjuangan klasik untuk minggu ini, hanya berjaya menduduki tempat yang ke-9 dan menamatkan perjuangannya dalam kitab perjuangan klasik untuk minggu ini. Nyanyian Uji Rashid, Penawar di

0: pujaan klasik minggu ini nomor 8.
1: Balik untuk kedudukan di tempat yang ke-8. Hasil undian saudara berjaya meletakkan lagu ini di tempat yang ke-8. Masih terselamat untuk terus kekal dalam kitab ujian klasik minggu yang ke-41 minggu ini. Zaitun Sameon, Menadah Impian di tempat yang ke-8.

0: pujaan klasik minggu ini nomor 7.
1: Beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-7 untuk minggu ini. Jatuh lagi berbanding minggu lalu di tempat yang ke-5 untuk minggu ini, jatuh 2 kedudukan. Hanya berjaya meruki tempat yang ke-7, nyanyian Fauzia Dato' Ahmad Daud, Hanya Padamu Saja. Tempat yang ke-7,

사람이 항상 기둥 하리 희똥 분야 희똥 분야 희똥 분야 조라 조라라 담종아 담바 바기 다랍 갈리 hasil undian saudara ini aja yang mampu meletakkan lagu ini. Nyanyian Salami Hasan Menghitung Hari berjaya menduduki tempat yang ke-6, naik satu kedudukan berbanding minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ke-7, untuk minggu ini di tempat yang ke-6. Untuk Gita Pujang Klasik minggu yang ke-41.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Mala Segar Pilihan.
1: Carta Mala Segar Pilihan kita pujaan klasik dapat masuk minggu yang ke-41 dan dalam pada mengejar masa meniti waktu sudah. Ya, untuk kita semak lagi keputusan selanjutnya, kalau tadi kelurkan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6, kita dah pun ketahui untuk minggu ini. Apa keputusan selanjutnya untuk 5 yang terbaik, teman, top 5 minggu ini, 5 kelurkan selanjutnya untuk saya keluarkan untuk kita sama-sama semak kelurkan minggu ini. Hasil undian daripada server yang kami terima melalui pautan di Facebook Radio Klasik. Jadi terima kasih kepada yang berikan undian dan jemput singgah ke Facebook Radio Klasik juga untuk berikan undian server buat lagu-lagu pilihan ataupun lagu-lagu yang menjadi pilihan saudara untuk terus kekal berada dalam kita pujaan klasik minggu-minggu mendatang. Dan sebelum kita semak kelurkan untuk minggu ini, untuk kelurkan di tempat yang ke-5 dan seterusnya, saya sekali lagi nak mengalu-alukan, menyapa rakan-rakan pendengar yang ada di live TikTok Radio Klasik. Cik T, siapa lagi? Siti Sila, Siti Sila Zaitun, ramailah, Izam Bukit Hijau, ramai kawan-kawan yang ada di live TikTok Radio Klasik untuk sama-sama bersembang. Ada cerita yang kita boleh kongsikan kejap nanti. Apa cerita? Nantikan. Dan jemput singgah ke live TikTok Radio Klasik sambil kita semak kerudukan untuk kita pujaan klasik minggu ini. Dan sebelum kita semak kerudukan untuk tempat yang ke

0: Ni classic mungkin kami kandang ni ramai merentas zaman. Dua buah lagu yang baru dicalonkan untuk kita bujang klasik minggu ini. Sebelum itu lagu nyanyian Raja Imam Mentari Korea dan sebelum tadi nyanyian Kembara Malam. Dua buah lagu ini baru dicalonkan untuk kita bujang klasik minggu ini. Setiap mana lagu-lagu yang baru dicalonkan ini ataupun kita yang baru dicalonkan ini mampu bertahan dan bersaing untuk mendapatkan tempat yang terbaik dalam kita bujang klasik, semuanya akan ditentukan menerusi undian saudara, menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Dan dalam pada mengejar waktu untuk kita semak lagi keputusan selanjutnya, kedudukan dari tempat yang kelima hingga tempat yang pertama, kita tinjau dulu kedudukan dari tempat yang keempat dan tempat yang kelima dan juga tempat yang keempat untuk minggu ini. Dan sambil itu, terima kasih kepada yang sudi singgah di Live TikTok Radio Klasik. Saya nak mulakan ceritanya di Live TikTok Radio Klasik. Cerita apa? Jemput singgah ke Live TikTok Radio Klasik sambil kita nikmati keputusan untuk minggu ini, kedudukan di tempat yang kelima dan tempat yang keempat dalam kita pujaan klasik minggu ini.
1: Kita pujaan klasik nombor

0: Gersang untuk perulangan tempat yang keempat minggu ini. Nyanyian Gersang Suratan Takdir. Takdir meletakkan lagu ini hasil undian sara untuk berada di tempat yang keempat. Dan sebelum itu lagu nyanyian Azrin Aziz dan Adnan Abu Hassan, Kesederhanaanmu, kekal di tempat yang kelima untuk minggu ini. Lanjut ke keputusan untuk keputusan di tempat yang kedua, ketiga dan ke tempat yang kedua sebelum kita sebelum kita ketahui akan juara kita pujaan klasik untuk minggu ini. Dan sekali lagi, kepada nak tahu sambungan cerita yang saya kongsikan di live TikTok Radio Klasik, jemput singgah live TikTok Radio Klasik dan kita semak lagi keputusan selanjutnya. Sekarang ini kedudukan di tempat yang ketiga dan tempat yang kedua untuk minggu ini.
1: Kita pujaan klasik nombor

0: kenangan dengan ramai merentas zaman. Inilah kami, Radio Klasik. Dan inilah kita, Bujang Klasik. Iklim, aduhai, seribu kali sayang. Masih lagi kekal di tempat yang kedua. Dan kita mengejar waktu untuk keputusan di tempat yang pertama. Juara kita, Bujang Klasik, untuk minggu ini. Terima kasih semua yang ada, yang mendengar, sama ada yang mendengar di radio dan juga yang singgah di live TikTok Radio Klasik. Menamatkan kita, Bujang Klasik, dengan keputusan selanjutnya. Juara kita pejuang klasik untuk minggu ini. Dan menamatkan juga kita pejuang klasik dengan salam daripada penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan, juga penerbit bersama Mutia Samsudin dan Syazmil Izwan Tazarudin, penerbit rancangan kita pejuang klasik. Dan saya tamatkan kita pejuang klasik untuk malam ini dengan lagu yang menjadi juara untuk kita pejuang klasik minggu ini.
1: Kita pejuang klasik.

Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Belanjawan 2027 membuktikan keseriusan kerajaan Madani dalam membantu rakyat berdepan cabaran kos sara hidup sekaligus meringankan beban rakyat.

Belanjawan 2027 membuktikan kesusahan kerajaan Madani dalam membantu rakyat berdepan cabaran kos sara hidup sekaligus meringankan beban rakyat. Pengumuman Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini disambut baik rakyat yang berharap pelbagai inisiatif diumumkan dapat membantu meringankan perbelanjaan kos sara hidup serta keperluan harian. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam selepas ini. Ikuti utama 11 malam selepas ini dan layari juga platform digital kami berita.rtm.gov.my.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Oi, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pesan kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys, potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
8: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital. Terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus memperbiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
7: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
9: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

Datang. Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah. Radio Klasik.

Ada kelas menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, Ritma Klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik untuk hidangan selanjutnya. Lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

siaran dari yang kesepuri Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini di kediaman, di jalan raya mungkin ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

ikhlas yang menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menusi ruangan ini nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayan perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangannya ada di sini, kedamaiannya ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu klasik terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullah. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini di Radio Klasik.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Oi, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata Shima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys, potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
8: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta.

0: potensi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
2: Lagu baru di Nasional.

0: bertemu.
1: Daripada Afghan untuk anda, kacamata Nasrul FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Jadi untuk jam yang terakhir ini, saya masih lagi menemani anda. Jadi nak ucapkan jugalah selamat malam untuk rakan kita Muhammad Zikri Haziq. Kita ada Nozi Moses, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling, James Pengiran pun ada. Halu-halu Pak Soma, terima kasih. Nur Isa juga, Marfuah Parian, oh, tu nama dia. Waalaikumsalam. Ya betul, betul. Saya masih lagi setia menemani anda. Okey, Aran juga. Halo, halo. Jauh dari Sabah sana. Terima kasih kerana sudi teman saya ni sampai ke saat ini. Dah pun pukul 11.30 minit malam ya. Sunflowers, kita ada Rashida Edi, Nani Ani, katanya waalaikumsalam. Assalamualaikum, dah jawab ni. Waalaikumsalam, selamat malam, katanya selamat bertugas. Nasional FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Bukan setakat hari ni, tapi sampai bila-bila ya. Aris Abdul Jalil juga, Rosida Safil, Zainab Husin, love banyak sangat tu sampai ke mata ya. Salja Piai, Apu Arminang, Fort Ranger, ya, waalaikumsalam. Selamat malam DJ ya. Betul-betul dah malam kita ni, dari pagi bawa ke malam, bawa ke tengah malam, gitu kan. Okey, Khatijah Muhammad Amin, Santalia Beruas juga, Hamdan Arifin, Double B kat sini, Razak Balangi, Marsa Saleh. Waalaikumsalam DJ Aida Jaya, selamat malam, katanya selamat bertugas. Semoga tugasan lancar dan juga sihat ceria selalu bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati eh. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Black Rose untuk anda. Penantian terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda. Tambah indah lagi kerana hari ini belanjawan Malaysia Madani, belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Alhamdulillah, terlalu banyak yang istimewa untuk kita semua rakyat Malaysia. Syukur alhamdulillah ya. Antaranya peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200,000 warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat, di mana satu usaha untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang ya kepada keluarga dan juga masyarakat. Antara lainnya istimewa untuk adik-adik pelajar kita ni, bukan saja istimewa untuk adik-adik pelajar kita, untuk mak-mak juga, untuk ayah-ayah juga ya, kerana bantuan awal persekolahan diberikan sebanyak RM200. Kalau dulu RM150 dah dinaikkan kepada RM200, di mana 5.3 juta murid bakal menerima manfaat. RM1 bilion diperuntukkan, di mana inisiatif ini bertujuan ya membantu meringankan perbelanjaan mak, ibu-ibu, bapa-bapa, ibu-ibu, bapa-bapa dalam membuat persiapan persekolahan anak-anak untuk tahun depan 2027. Alhamdulillah, itu antara keistimewaan menerusi belanjawan 2027, bukan tahun ini ya, tahun depan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, mohon semua berdoa sebagai semoga umur kita panjang ya, dapatlah kita merasakan apa saja manfaat ataupun juga inisiatif yang diberikan oleh kerajaan kepada kita dan seisi keluarga kita, insya-Allah. Okey, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Left-Handed untuk anda, Legenda Cinta. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini.

yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bertugas ya. Sambil anda bekerja, sambil anda bertugas ya. Terus layan kami Nasional FM sentiasa di hati 24 jam tanpa henti ya. Dan ada yang bertanya dengan saya, dia kata, Kak Manis, kenapa tak ada pilihan bersama 2.0? Ceritanya, jawabnya, kita hentikan seketika untuk lagu-lagu permintaan pilihan bersama 2.0 kerana kita memberi laluan ya kepada majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk tahun ini 2026 ya, di mana selepas tamatnya majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk 1448 Hijrah, insyaAllah kita akan kembali semula bersama pilihan bersama 2.0 untuk lagu-lagu permintaan. Jangan risau, kita akan kembali semula selepas selesainya majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk tahun ini 2026 ya. Baik, sementara itu juga pesan berpesanlah kepada anda semua, di mana bermula pada hari ini 9 Oktober 2026 ini, di mana Malaysia telah memasuki fasa peralihan monsun ya, bermula pada hari ini, tarikh hari ini 9 Oktober 2026. Jadi kenalah sentiasa berhati-hati, waspada dalam apa jua keadaan sekalipun ya.

Tinggal beberapa minit saja lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Saya bersama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dari 7 malam tadi hingga pukul 12.30 malam. Dan siapakah yang anda nantikan untuk GBH, Game Buruh Hantu? Suara siapakah yang anda nantikan ya? Abang Manis, siapa lagi? Adik Manis, kalau Kakak Manis. Akak Manis dah ada kan. Nanti kan sekejap je lagi Geng Buruh Hantu. Jadi kalau nak tahu siapakah orang ataupun juga DJ penyampai yang akan temani anda kejap je lagi, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Tapi sebelum tu, sesuatu yang saya nak kongsikan dengan anda ini, di mana untuk belanjawan 2027 ini juga merupakan salah satu berita baiklah, berita istimewa untuk adik-adik pelajar kita, di mana berita baik untuk mahasiswa, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani 2027 dinaikkan daripada RM400 kepada RM500. Tambah lagi RM100 ya. Jadi lebih 60,000 penuntut Universiti Awam Politeknik dan juga College Community bakal menerima manfaat. Semoga urusan perjalanan adik-adik pelajar kita yang belajar di universiti, di College Community, Politeknik, semoga perjalanan akan menjadi lebih mudah, insya-Allah. Ha, itu dia. Okey, saya Aida Jia hanya di sini saja dapat saya temani anda. Dan kejap lagi, jeng-jeng-jeng, kasih suspense sikit siapa yang akan bersama dengan anda lepas ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Ahad nanti menerusi Nasional 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: 2030.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda. Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam. Dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja haki, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
3: Selamat tengah malam yang kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi, ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami disediakan terus secara temani anda kerana National FM bersiaran 24 jam setiap hari, seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda. Dan pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di National FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta ringgit, selain daripada 5,000 jualan agro madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai, ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. Sara boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Farma, melibatkan sejumlah 630 juta ringgit peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit, ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan, ya. Pakej sebanyak 160 juta ringgit oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per keso. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita, ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan, ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan, ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta, sektor pertanian yang tidak dilupakan, ya, juga mereka yang bekerja kontrak untuk doktor dan sebagainya. Tiada lagi doktor kontrak ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus, ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, National FM Sentiasa di Hati.

0: chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Jawan 2027, Malaysia Madani, Megapani Langit, Mengakar di Bumi.

terus terhibur bersama dengan kami di National Event. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-sama kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya. Kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda. Jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati.

Ya, selamat tengah malam kami jaga untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda, ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan, masing-masing sibuk sebelum ini, dah lama tak bertemu. Ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan, ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka, kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah, ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita, ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan, kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting, ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM.

0: hingga 2030.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 11.

0: Jambi 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Oh, sorry.

Dan Sana FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat ya. Penting untuk kita menjaga kesihatan kita tak kala jerebu agak mengganas juga ya. Jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang merasa kurang sihat ya, mengalami masalah pernafasan ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang benderang kita nampak kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kerana janji ya. Kalau boleh jangan kita mungkiri janji yang telah pun kita meterai kan. Kerana kita perlu ingat ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke, roti canai ke, dekat kedai mamak ya, dekat mana-mana warung kan. Hari ini hari Sabtu ya, ramai yang bercuti. Apatah lagi pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah 100 juta ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan ya, dan elak terjebak dengan cinta kerana ini akan menjejaskan pembelajaran ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah alahai ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik. Masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM, sentiasa

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di

selamat pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan, saya dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan, ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Syikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengar-dengarkan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almagest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya

persembahan daripada budak kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya 9 Oktober dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun apa orang kata peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di setengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemoh Perak, tetap layan Nasional FM le pagi ni, tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai Johor Bahru tetap dengar Nasional FM. Shikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang Johor hadir pada pagi ini. Semakin cantik semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: dari langit mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaanku memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Lagu baru.

pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pelajaran 2027 Malaysia Madani, Megang

0: pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama, kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar, kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam, kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita, kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak. Iaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita dan seandainya kita tidak berhati-hatilah. Jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak ada kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. National FM

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National Event Sentiasa di Hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM Sentiasa di Hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

Kami akan terus bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey? Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya? Dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya? Anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami. Yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam, tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosonglah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu, gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus Nasional FM.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ya, ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon ya keampunan, kemaafan daripada Sang Pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Dah biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan, ya, kepada Mat Noor, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida, ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya, ya. Saya harap saya sebut dengan betul, cantik namanya, Ita Rozaya. Untuk UPS dari Kuala Terengganu, sejuk keadaan cuaca pada pagi ini. Tidak ketinggalan Nuri Wi, katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit. Cuculah tangan, cucilah tangan setiap waktu. Moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri ya, dengan adanya jerbu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan, ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof, ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula. Yang terus bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Atas wa'at dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan bumi putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah reserve Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah babu milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

kalau kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya, kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya, hadir secara tiba-tiba, dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya, kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi kalau boleh elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya. Itu saat yang paling indah, ya. Jadi pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting, perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala

0: sampai ke kepuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa.

sentiasa di hati. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara,

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur Alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada ke lapangan ya, tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah SDR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima SDR. Manakala selain penerima SDR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kos hari hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National FM.

Kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober, sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini. Segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Syahir Shahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatu Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa

0: karamah kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidhan kalamah, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya pergi ke dia lah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimallahu ta'ala, yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabatu bi'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah subhanahu apa, matan Zubat ni menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kerana apa? Bifadlihi, berdasarkan kurnian Allah ta'ala, rahmat Allah ta'ala. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengazabkan seseorang bagi azab, itu tanda keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah ta'ala, kita semua ni insyaAllah mudah-mudahan mengharapkan apa ni, nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata, nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Dan lepas nikmat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rakam dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman berseri, masya-Allah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena telah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Salah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi. Itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan bagi kita lagi bidadari. Ha? Yang muslimat pula, ha, dalam syurga ada bidadara. Tak ada. Ha? Nikmat paling agung, melihat zat Allah Ta'ala. Nak lihat zat Allah Ta'ala ni bergantung macam mana kita kenal Allah Ta'ala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW, ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi, itu masuk syurga. Jadi di sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan syurga dengan apa? Fadlul kurniannya, bukan dengan keadilannya. Kalau kita insyaAllah, ha? Kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun, ha? Kalau lelaki start balik, umurnya 15 tahun. Jadi 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congok-congok, tolak lebih tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang, ha? Hak lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan, beribadah dalam tempoh 45 tahun, tambah tu, congok anggarannya 5 tahun saja. Jadi adakah seseorang yang telah buat taat masuk syurga 5 tahun saja? Itu kalau Allah Ta'ala nak kira kita dengan keadilan dia, masuk syurga dengan keadilan dia, lepas 5 tahun ibadah yang aku terima ni ataupun 45 tahun ke, keluarlah daripada syurga. Tak, bukan macam tu. Tapi orang beriman ni hadirin sekalian, kalau dah masuk syurga tu, khulud, kekal dalam syurga selama nama dia. Tu balasan yang Allah nak bagi ni. Jadi bukan sebab kita ni banyak ibadah, tak. Kita buat ibadah ni belum tentu Allah terima. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat ke Nabi SAW. Kullu a'mali bainal qabuli warrad. Semua amalan kita ni sembahyang jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salat ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi. Maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak boleh tinggal. Nah, Rasulullah tak boleh tinggal. Mesti kena buat. Dapat tak? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga, bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita kata, apakah Nabi Musa AS pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu, wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau, ya Allah, supaya aku dapat tengok. Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, kalimullah, nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta, maka Allah sebut, wahai Musa, engkau takkan mampu bersabar melihat keadaan aku, ya Allah, dengan taufik engkau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah engkau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan wadi air lah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa, dahaga sangat, berhenti kat situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar, dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa hatinya sekalian, kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu itu bukan duit budak tersebut itu, ini duit prajurit tadi itu. Tapi arahan apa ni? Sabar, jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa di dalam kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebak lah, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air dekat sini ni, tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil, saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tu ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tu kan? Tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu. Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Maka dia wahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanku, ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayahnya dulu pernah bekerja dengan prajurit, tetapi tak dibayar gaji, tak dibayarkan upah hasil kerja yang ayahnya buat. Sekarang duit yang diambil oleh budak anak tersebut adalah setimpal yang gaji ataupun upah yang sepatutnya dibayar kepada ayah kepada budak tadi tu. Balik-balik khasas. Manakala pakcik tua ni kena bunuh, kenapa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni. Akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Dipanggil keadilan Allah, dibalas dekat dunia ni. Maka di sini pengarang sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa, kita siapa? Allah nak bagi itu besar rahmat ke kita. Tapi kalau Allah nak azab, Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi mata ni, Allah Ta'ala boleh mengampun apa saja dosa yang kita buat. Kita pernah kata kau, kita pernah pandang rendah pada orang, kita pernah buruk sangka kepada orang, kita macam-macam lah, wallahualam. Semua dosa ni, kalau sekiranya dosa kecil, terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita berwudu, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuha sama tawar. Mesti kena taubat tu, sungguh-sungguh tak mau buat lah, cukup. Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khuludun nar duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsikan asal sebelum ni, doa yang mana Nabi kata, setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Nak datang mengajar kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu, datang masjid kata dia rajin lagi pada ceritanya dia, tu syirik kecil dia bagi riak. Buat amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Wahawa akhfa min dabi bin namli. Halus sangat. Kadang benda ni tak perasan. Dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah. Ibu ayah semua nanti balik cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Tapi malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama. Allahumma inna. Sama-sama insyaAllah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang ni buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun.
1: Allahumma

Tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Kemana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan kalau tak diuruskan hari ini. Kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sani, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan tugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Laman FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, berdepankan saya Fiaz menerusi segmen Salam Badian pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 10 Oktober 2026. Semoga anda sihat-sihat saja. Terima kasih kerana memilih siaran kami dan pastinya anda sedang mendengarkan menerusi dua frekuensi kami. Okay, dan juga jangan lupa boleh dengarkan menerusi aplikasi Artem Klik muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Seperti biasa, lebih kurang 6.15 minit pagi nanti, jangan lupa dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis dan juga perkongsian-perkongsian lain yang akan saya bawakan untuk anda di jam yang pertama menerusi segmen Salam Padian pastinya menceriakan pagi anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah saya akan kembali bersama-sama dengan anda selepas ini. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berbakti kepada ibu bapa. An Abi Ad-Darda sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qol al-walidu awsatu abwabil jannah fa'di' dhalikal baba aw ihfazhu. Daripada Abu Ad-Darda, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, orang tua ibarat penengah pintu-pintu syurga. Oleh kerana itu, letakkanlah ia atau jagalah ia baik-baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, ibu bapa ibarat pintu syurga bagi setiap anak. Menjadi kewajipan kepada anak-anak untuk berbuat baik dan berbakti kepada ibu bapa. Niscaya Allah akan memberikan ganjaran syurga. Al-Qadhi Baydawi menyatakan, cara terbaik untuk masuk syurga dan cara mendapatkan derajat yang tinggi di syurga adalah dengan mentaati orang tua dan berusaha mengasihi dan berbakti padanya. Ada juga ulama yang mengatakan, di syurga ada banyak pintu. Yang paling selesa untuk dimasuki adalah yang paling tengah. Untuk membolehkan masuk ke syurga melalui pintu tengah itu adalah dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua sering sekali disebutkan dalam Al-Quran, bahkan digandingkan dengan tuntunan menyembah Allah. Hal ini menunjukkan bahawa berbakti kepada kedua ibu bapa adalah wajib. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Termasuk durhaka kepada kedua orang tua adalah menyakitinya dengan cara membantah dan berkata kasar pada mereka, memalingkan muka serta tidak berbakti kepada keduanya. Al-Hafiz Al-Iraqi menyebutkan, disyaratkan bahawa keridhaan dan kemurkaan itu dalam hal yang diperbolehkan oleh syariat. Sayangi dan taati kedua ibu bapa kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, ada sekarang ni mungkin awal pagi. Okey, awal pagi nak ke mana tu? Okey, ada acara dan juga program yang bakal berlangsung okey di Labuan pada ketika ini, iaitu Hari Sukan Negara Aktif Malaysia peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Dan juga Labuan FM tidak ketinggalan. Okey, kita ada buka studio mini, insyaAllah dari masa ke masa kita akan dapatkan informasi daripada rakan-rakan kita yang bertugas di sana nanti. Okey, jadi seperti biasa lebih kurang 6.30 minit pagi nanti saya akan kongsikan kepada anda berita pilihan SP. Nak tahu apa ceritanya? Jadi nantikan ya, 6.30 minit pagi nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah banyak informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik akan saya bawakan untuk anda melalui segmen Salam Padian, pastinya menjelaskan pagi anda. Kembali selepas ini.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

Pagi Balik bersama-sama dengan saya. Jom saya kongsikan kepada info cuaca untuk hari ini. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Perth, Sekitar Labuan. Pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Petang tiada hujan, manakala di sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 31 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca untuk laut perairan di sekitar wilayah Perth, Sekitar Labuan. Pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala di sebelah petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Nak dapatkan ramalan cuaca ini, terus saja lungsuri portal Met Malaysia. Baik, jangan ke mana-mana. Seperti biasa, lebih kurang pukul 7 pagi nanti kita akan singgah ke National FM untuk mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah. Dan lebih kurang 7.30 nanti kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita menerusi studio mini Labuan FM untuk perkongsian dan menerusi program Hari Sukan Negara Ex-Aktif Malaysia tahun 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Kembali selepas ini.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lawan FM, suara persisir anda. Anda masih lagi bertemankan saya Fias, insyaAllah menemani anda seperti biasa menerusi segmen Salam Padi anda untuk pagi ini. Baru jam yang kedua ya, saya bersama-sama dengan anda. Tapi dari masa ke semasa kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Nanti kita akan mendengarkan kepada anda bersempena dengan program yang sedang berlangsung hari ini, iaitu Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga seperti yang kita ketahui, program ini disambut seluruh Malaysia ya, pada tarikh yang sama juga. Jadi insyaAllah kita akan dapatkan perinciannya, apakah antara program, aktiviti dan juga pengisian yang menarik yang boleh mungkin anda turut serta bersama dengan program Hari Sukan Negara X Malaysia Aktif. Okay, jadi sukalah saya nak kongsikan juga ya kepada anda bersempena dengan program ini juga. Labuan FM tidak ketinggalan untuk mengadakan studio mini Labuan FM sempena Hari Sukan Negara X Malaysia Aktif peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan seawal pukul 7.30 pagi. Lagi nanti kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Okey, kita ada lapor terus bersempena dengan Hari Sukan Negara 2026. Dan insyaAllah menerusi sembang santai nanti kita akan dapatkan tetamu menerusi sukan memanah tradisional. Dan juga rakan-rakan saya lain juga akan ada laporan lokasi di venue-venue pertandingan yang dianjurkan, antaranya Dragon Boat Tug War dan juga Sprint Street Challenge. Dan juga kita akan dapatkan juga informasi bersama dengan program Hari Sukan Negara X Malaysia Aktif peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 ini yang akan dikongsikan sendiri mungkin oleh tetamu di studio mini, iaitu pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Labuan. InsyaAllah rakan-rakan saya, kita ada DJ Carol Ong, kita ada DJ Mac, DJ Ezri, kita ada DJ Izu dan juga DJ Diana akan bersama-sama dengan anda. Okey, sepanjang studio mini Labuan FM ini bersama dengan Hari Sukan Negara X Malaysia Aktif. Jadi kalau anda nak kata lebih rasa dekat, anda boleh singgah ke studio mini Labuan FM bertempat di bahagian Museum Marine ya. Dekat tapak kosong tersebut berhadapan dengan Museum Marine. Di sanalah lokasi studio mini Labuan FM. Rasanya rakan-rakan saya sudah pun bersedia. Jadi sekejap je lagi kita akan bersama-sama dengan mereka nanti, okey. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak teruskan lagi hiburan kita pastinya menerusi segmen Salam Padian untuk pagi ini. Jadi teruskan bersama-sama dengan saya akan kembali lagi selepas ini terus bersama-sama dengan anda.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan ini. Kemudian juga diadakan Kids Aerobic Challenge di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, dan ini adalah di bawah penganjuran Persatuan Kecergasan Wilayah Persekutuan Labuan. Larian Ria Madani 5 km, anjuran Persatuan Olahraga Wilayah Persekutuan Labuan. Kemudian berjalan Ria Madani 3 km, ini adalah merupakan anjuran Kelab Belia Sukan Ganggarak Merinding. Satu lagi acara ialah berjalan Ria Madani OKU untuk orang kurang upaya 1 km. Ini adalah anjuran daripada Kelab Belia Kampung Ganggarak Merinding. Seterusnya, Aerobicton Challenge at Malaysia Active, anjuran daripada Persatuan Senam Aerobik Labuan, juga berlangsung ya dari kemarin dan juga hari ini. Kemudian Hari Sukan Negara Digital Step Challenge di bawah penganjuran Jabatan Belia dan Sukan, dan satu acara yang menjadi tumpuan anjuran Persatuan Olahraga Wilayah Persekutuan Labuan sempena dengan penganjuran HSN Hari Sukan Negara ini ialah Sprint Street Challenge. Dan untuk mengetahui acara Sukan Sprint Street Challenge ini, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan pelapor kita nanti yang berada di lokasi untuk melaporkan mengenai dengan perkembangan terkini ataupun penganjuran Sprint Street Challenge yang dikelolakan oleh Persatuan Olahraga Wilayah Persekutuan Labuan. Dan antara aktiviti atau acara yang juga menjadi tempuan pada hari ini adalah pertandingan tarik tali, yang mana kita akan mengetahui pasukan manakah yang akan dinobatkan sebagai johan untuk pertandingan tarik tali ini, kerana di sinilah kita akan melihat sendiri badang-badang kita yang akan bertarik tali yang dianjurkan oleh Kelab Tarik Tali Apache Sungai Berdaun. Pertandingan bola sepak pantai juga diadakan di bawah penganjuran Persatuan Bola Sepak Wilayah Persekutuan Labuan ataupun ringkasnya LAFA. Kemudian hiking santai MTB Park ya, anjuran Nautica Mountaineering Club. Kemudian ekspedisi cabaran sukan kayak Pulau Papan, ini adalah antara sukan rekreasi air ataupun laut di bawah Persatuan Kanu Wilayah Persekutuan Labuan. Kemudian aktiviti ataupun pertandingan Sling Shock Challenge ataupun Melastik juga diadakan sempena dengan penganjuran Hari Sukan Negara ini di bawah penganjuran Moguyong Sling Shock Club ya. Push Bike Challenge juga merupakan antara acara tumpuan di bawah Persatuan Sukan Ekstrim Wilayah Persekutuan Labuan. Kemudian Tree Climbing, anjuran Nautica Mountaineering Club. Semua ini diadakan di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Kemudian pertandingan Street Soccer 3-on-3 untuk OKU ataupun golongan orang kurang upaya di bawah penganjuran Jabatan Belia dan Sukan Person dan juga Victoria United Club ya. Pertandingan Staking Spot OKU, ini satu lagi acara sukan melibatkan orang kurang upaya di bawah penganjuran BSWPL Person ya, dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan juga turut terlibat dalam penganjuran Staking Spot OKU ini. Dan seterusnya, kejohanan Petong juga berlangsung untuk Triple One Labuan di bawah Kelab Sukan Bos Layangan. Kejohanan bola tampar Piala Pengerusi Laba 20 tahun ke bawah bagi tahun 2026 ini, penganjuran di bawah Persatuan Bola Tampar Amatur Wilayah Persekutuan Labuan Laba. Tidak ketinggalan adalah penganjuran Kelab Memanah Tradisional Sumayah Festival Memanah Tradisional Labuan 2026. Dan insyaAllah kita juga akan mengetahui perkembangan mengenai dengan Sukan Memanah Tradisional Labuan 2026 ini, kerana tetamunya akan bersama dengan kita pada kira-kira pukul 8.30 pagi nanti untuk menjelaskan tentang perkembangan terkini mengenai dengan penganjuran Memanah Tradisional Labuan di bawah anjuran Kelab Memanah Tradisional Sumayah. Selain itu, Persatuan Wushu juga tidak ketinggalan untuk menganjurkan kejohanan Sukan Wushu peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Satu lagi acara menjadi tumpuan sempena dengan Hari Sukan Negara ini adalah Labuan Dragon Boat Tug of War Challenge 2026 Victoria Kayak Club. Dan ini juga kita akan mengetahui perkembangannya nanti bersama dengan rakan pelapor kita untuk mengetahui apakah sebenarnya sukan yang dianjurkan ini, yaitu Labuan Dragon Boat Tug of War Challenge. Dan saya difahamkan ini adalah antara acara sukan tarik tali di atas perahu ya, ataupun di atas bot, untuk mengetahui pasukan manakah yang akan bergelar sebagai johan untuk pertandingan Labuan Dragon Boat Tug of War Challenge 2026 di bawah penganjuran Victoria Kayak Club. Sementara kejohanan bola jaring terbuka wilayah Persekutuan Labuan juga diadakan penganjuran di bawah Persatuan Bola Jaring wilayah Persekutuan Labuan LANA. Pertandingan hoki lima sebelah bagi kategori umur di bawah 12 tahun dan juga bawah 16 tahun lelaki dan perempuan 2026 terbuka Labuan. Ini adalah di bawah penganjuran Victoria Hockey Club. Kejohanan e-sport community wilayah Persekutuan Labuan 2026 juga menjadi tumpuan khususnya kepada generasi muda kita untuk menyertainya di bawah penganjuran Klub Sukan Elektronik Labuan VEC. Jadi itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang dianjurkan sebanyak 26 acara yang menjadi tumpuan khususnya penganjuran Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 ini. Jadi kita juga menjemput orang ramai khususnya yang mengikuti siaran Labuan FM pada pagi ini yang masih lagi berkesempatan untuk datang bersama-sama ke Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan ini kerana pelbagai penganjuran aktiviti sukan, program-program sukan sempena Hari Sukan Negara wilayah Persekutuan Labuan 2026 sedang berlangsung. Dan insyaAllah masih kesempatan juga untuk anda menyertainya kerana pelbagai hadiah menarik dan sekurang-kurangnya penyertaan anda akan mencapaikan sasaran lebih daripada 17,000 penyertaan warga Labuan untuk menjayakan penganjuran Hari Sukan Negara 2026 untuk peringkat wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan selain daripada itu, Hari Sukan Negara juga memfokuskan beberapa kategori ataupun peringkat golongan umur ya. Kalau kita lihat selain daripada memberikan tumpuan kepada orang ramai ataupun orang biasa, tetapi kalau mengikut kategori umur antaranya adalah warga emas 60 tahun ke atas juga menjadi tumpuan untuk menyertai aktiviti sempena Hari Sukan Negara ini. Begitu juga dengan warga veteran yang berumur antara 40 hingga 60 tahun juga ada acara ataupun aktiviti yang melibatkan untuk warga veteran 40 hingga 60 tahun ini. Dan rakan muda yang berusia 15 hingga 30 tahun juga antara menjadi tumpuan untuk menyertai acara-acara dan juga program yang dianjurkan. Begitu juga dengan wanita, kanak-kanak dan satu lagi golongan yang menjadi tumpuan sempena penganjuran Hari Sukan Negara wilayah Persekutuan Labuan ini adalah orang kelainan upaya ataupun orang kurang upaya untuk OKU. Jadi ada beberapa kategori yang dianjurkan untuk mereka sertai. Dan selain daripada itu, yang mana kita juga mengharapkan agar supaya semua aktiviti ataupun program-program yang dianjurkan sempena dengan penganjuran Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan ini berjalan dengan begitu baik sekali sehingga ke acara penamatnya, kerana cuaca yang begitu baik sekali, terutamanya sukan-sukan yang dilaksanakan di luar dan juga acara sukan yang diadakan di dalam ataupun indoor sport ya. Jadi dengan cuaca yang baik ini sudah pastilah ini akan memudahkan semua penganjuran akan mencapai sasaran khususnya sempena dengan penganjuran Hari Sukan Negara 2026 ini. Jadi saudara, itu yang dapat saya berikan gambaran awal sempena dengan penganjuran Hari Sukan Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan, yang mana Labuan FM sedang bersiaran langsung menerusi studio mini kami di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Wilayah Persekutuan Labuan yang terletak di Jalan Tanjung Purun ini. Dan insyaAllah untuk laporan sesi kedua nanti, selepas kira-kira 8 suku nanti, kita akan bersama dengan tetamu yang akan kita undang ke studio mini, dan juga bersama dengan rakan-rakan pelapor kita yang telah pun berada di lokasi. Antaranya yang menjadi tumpuan ini adalah Sprint Street Challenge dan juga Dragon Boat Tug of War Challenge 2026 ini. Jadi kita kembali dulu ke studio bersama dengan DJ Fias di Konti Labuan FM, dan kita akan bersama sekali lagi kira-kira selepas pukul 8 suku pagi nanti. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih DJ Ezri yang berada di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan program Hari Sukan Negara X Malaysia Aktif. Kita akan dapatkan lagi informasi-informasi terkini dan juga laporan terkini menerusi studio mini Labuan FM. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: Okey, 7.56 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan anda masih lagi bertemankan saya Fias. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Seperti biasa, lebih kurang pukul 8 pagi nanti, kita akan ikuti Warta Pagi. Jadi apakah inti parti akan disampaikan, sama-sama kita nantikan. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, ada yang mungkin sekarang ini tengah santai-santai mendengarkan siaran kami. Okey, berada di rumah, berada di kenderaan masing-masing. Okey, yang sedang memandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, jadi kita terus lagi berhibur dengan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan Warta Pagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Banyak lagi informasi dan juga lagu-lagu hiburan terbaik akan saya bawakan kepada anda dalam segmen Salam Padian, pastinya mencerahkan pagi anda. Kembali selepas ini.
1: Hey, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah, I'm so lazy, bro.